Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya panggil Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan berdoa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami. Kami boleh melewati istirahat malam kami dengan baik, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh memasuki hari yang baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik, ya Tuhan. Agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam hari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di firman-Mu, ya Tuhan. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar, dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami ucap syukur untuk waktu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk waktu hari ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara dan kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagai yang mereka membaca, merenungkan, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, pada masa kini banyak sekali manusia mengkonsumsikan vitamin agar mereka memiliki kesehatan prima. Tidaklah mengherankan bila vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D, dan multivitamin lainnya menjadi sesuatu yang dianggap kebutuhan. Ironisnya banyak manusia mengabadikan kesehatan jasmaninya, tetapi mengabaikan kesehatan rohani. Tidaklah mengherankan bila kesehatan mereka tidak utuh. Secara jasmania mereka terlihat prima, tetapi secara rohania mereka terlihat lemah. Secara lahiriah wajah mereka terlihat bersuka cita, tetapi batinnya hati mereka diliputi duka cita. Ada suatu vitamin rohani yang perlu dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh secara rohani. Vitamin tersebut bernama vitamin B rohani, yaitu berdoa. Apa dampak dari vitamin B rohani ini bila kita mengkonsumsinya senantiasa? Yang pertama yaitu dampak yang pertama adalah konsisten di dalam pelayanan. Dengan bisa dilihat di dalam ayat ke-16. Tantangan dalam pelayanan sangatlah berat karena kita perlu ditopang di dalam doa. Doa tidak ubahnya seperti akar pohon pada tumbuhan. Semakin besar akarnya, semakin tinggi pohonnya dan tangguh menahan angin yang menerpa. Semakin tinggi skala pelayanan, permasalahan pun semakin kencang menerpa. Tanpa topangan doa, pelayanan Tuhan akan mudah tumbang. Doa akan membuat pelayanan Tuhan makin teguh dan kuat dalam melayani Tuhan. Kata kuat di dalam ayat ini memiliki pengertian kokoh, sedangkan teguh artinya tidak tergoyahkan. Bila disimpulkan dengan satu kata, pengertiannya adalah konsisten. Paulus berdoa agar pelayan Tuhan tetap konsisten dalam panggilannya. Melihat kerasnya tantangan pelayanan pada masa ini, pelayan Tuhan yang konsistenlah yang dapat memberi dampak rohani serta diperlukan oleh segenap jemaat Tuhan. Pendengar suara ini dan dikasih Tuhan, di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus kerap dihadapkan kepada persoalan. Namun Rasul Paulus dapat mengantisipasinya dengan cara berdoa. Ia semata tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan kekuatan Allah. Dalam kondisi lemah secara jasmania, Rasul Paulus mampu memotivasi dirinya dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Ketika diterpa masalah, ia sama sekali tidak menutupi kelemahan fisiknya, tetapi juga tidak menyangkali kekuatan ilahi yang ada padanya.
Hal itulah yang menjadi penyebab mengapa Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Malah dalam kondisi lemah secara jasmani, ia juga dapat memotivasi jemaat agar berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan dalam doa memampukan setiap pelayan Tuhan untuk konsisten dalam pelayanan dan konsisten secara rohani. Beragam jenis dan modus setiap permasalahan bisa berasal dari diri sendiri, jemaat yang dilayani, atau dari lingkungan sekitar. Persoalan yang terjadi pada David Livingstone memanglah memprihatinkan. Ia bukan hanya diperhadapkan permasalahan dari luar, tetapi juga dari keluarga sendiri. Beratnya kondisi pelayanan di Afrika mengakibatkan Mary, istrinya, stres dan terkadang hilang ingatan. Anaknya Aina dan Aigi kecewa pada Tuhan dan lari dari rumah. David terpaksa memulangkan keluarganya ke negara asalnya, Inggris, sementara ia kembali melayani Afrika sebagai seorang misioner. Pada suatu peristiwa ia diserang binatang buas sehingga separuh badannya menjadi lumpuh. Situasi dan kondisi buruk yang dialami oleh David Livingstone tidak membuatnya berpaling dari panggilan. Pada 1 Mei 1873, David Livingstone meninggal dunia di Chitambo karena menderita malaria dan komplikasi disentri. Sampai pada akhir hayatnya, David tetap setia melayani Tuhan dan mendapat julukan Nabi Afrika. Ia mendapat banyak penghormatan dari berbagai denominasi gereja karena konsistennya terhadap panggilan Tuhan. Jasadnya dibawa pulang ke negara asalnya, Inggris, diiringi dengan tangis haru dan rasa bangga dari ribuan jemaat yang dimenangkannya di benua Afrika. David Livingstone mendapat bintang jasa dari pemerintah Inggris. Wajahnya diabadikan di mata uang Inggris, pound sterling. Jasadnya dikebumikan di Westminster Abbey, yaitu pemakaman khusus bagi para pahlawan kerajaan Inggris. Bila dipertanyakan apa yang menjadi penyebab ia mampu bertahan dalam panggilan pelayanan seberat itu, secara spontan David Livingstone akan menjawab doa. Bahkan ia meninggal di samping tempat tidur ketika sedang berdoa. Ada satu pokok doanya yang sangat fenomenal yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Bunyinya demikian. Utuslah aku kemanapun engkau mau, asal jangan menjauh darimu. Pisahkanlah aku dengan semua yang mengikat aku, asal jangan pisahkan aku darimu. Ambillah semua yang kumiliki, asal jangan ambil Yesus dariku. Akan kulepaskan semua, tetapi tidak akan kulepaskan engkau, ya Allah. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, konsumsi senantiasa vitamin B rohani ini. Dampak yang kedua yaitu kenal akan kasih Tuhan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-19a. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya, pengenalan kita terhadap sesuatu atau seseorang akan menentukan sikap kita terhadapnya. Bila pengenalan kita akan Tuhan itu utuh dan mendalam, kita akan hidup dalam kasih-Nya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kenal akan kasih Tuhan itu bukan perasaan semata, tetapi keputusan. Bukan kemampuan semata, melainkan juga kemauan. Kalau kita perhatikan kata memahami di dalam ayat 18 ini berasal dari kata kerja Yunani, yaitu kata labestai, yang artinya sudah mengerti, telah paham, atau tahu

benar bagaimana kasih Tuhan atas kita. Dengan berdoa, kita kian dimampukan untuk mengenal lebih dalam kasih Tuhan. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Wajarlah bila dari dasar hati yang terdalam berkata betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Cara kita kerap berorientasi untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi cenderung mengabaikan mengenal Tuhan. Di mana perbedaannya? Mengenal Tuhan mengacu kepada penghayatan, bukan sebatas pengenalan secara olah otak, melainkan juga olah hati. Berbeda dengan mengenal tentang Tuhan, yang lebih mengacu kepada penalaran secara akali atau olah otak semata. Anda bisa masuk sebuah sekolah Alkitab atau ikut Bible study. Orang Israel dan Daud menyembah Allah yang sama, tetapi sikap mereka berbeda saat berhadapan dengan raksasa Goliat. Kenapa bisa demikian? Karena orang Israel hanya sebatas mengenal tentang Tuhan, tetapi Daud mengenal Tuhan. Karena memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud mengetahui secara pasti penyertaan Tuhan yang senantiasa atas hidupnya. Kaleb dan Yosua mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi 10 pengintai lainnya hanya sebatas mengenal tentang Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, 10 pengintai bermental kalah, berpikir negatif dan berkata busuk. Sebelumnya Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi akhirnya ia memandang sendiri akan keberadaan Tuhan. Melalui doa kita akan dimampukan untuk mengenal kasih Tuhan atas hidup kita. Dengan suara yang dikasih Tuhan, dampak yang ketiga, bila kita mengkonsumsi senantiasa vitamin B rohani ini. Dampak yang ketiga yaitu kita akan kenal akan kasih Tuhan. Menghabiskan beratnya di dalam ayat 18 hingga 19. Hal yang ketiga berdampak yaitu kepenuhan ilahi. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat 19b. Secara gamblang kata penuh dapat diartikan tidak muat lagi. Karena sudah tidak muat lagi, hal itu akan tumpah. Orang yang kepenuhan ilahi akan menumpahkan hal-hal yang ilahi dari kehidupannya. Ia memiliki kecenderungan untuk memberi daripada menerima. Suka melayani daripada dilayani. Bersikap rendah hati bukan tinggi hati. Kehadirannya dengan kekuatan, sehingga banyak orang di sekitarnya beroleh penyegaran dan kekuatan rohani. Kalau kita perhatikan kata dipenuhi dalam ayat 19 ini berasal dari kata Yunani, yaitu pleirotete. Kata dasarnya adalah pleiro yang dapat diartikan memenuhi, menggenapi, melimpahi, menimbun atau mencukupi. Bentuk gramatikalnya berupa kata kerja orang kedua jamak auris pasif subjektif. Adapun nuansa makna yang dapat dinyatakan oleh fungsi auris yang terpenting adalah tindakan itu dilihat sebagai suatu keseluruhan, bukan namanya tindakan sekarang atau akan datang. Sementara voice pasif menegaskan tindakan yang dilakukan ke atas subjek. Jadi subjeklah yang menerima tindakan dari objek. Contohnya, dia ditampar oleh imam besar. Dalam hal ini jemaat di Efesus dipenuhi kepenuhan Allah oleh doa Paulus. Modus subjektifnya adalah modus yang menegaskan kemungkinan objektif. Modus ini menganggap bahwa tindakan bukan terjadi sekarang, tetapi kemungkinan atau berpotensi menjadi fakta, tergantung kepada situasi. Kaidah gramatikalnya hendak menegaskan bahwa pemimpin rohani haruslah mendoakan jemaat yang dilayaninya agar mereka dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Kekuatan doa melebihi kekuatan kata-kata dalam upaya pemenuhan di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berdengar suara indah ini kasih Tuhan, Paulus mendoakan dan merindukan jemaat Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam seluruh kepenuhan Allah tercukupi 4 hal mendasar, yakni kuasa ilahi, karunia rohani, buah-buah roh, dan hal-hal yang rohani. Atau

keterampilan secara individu di dalam melayani Tuhan. Bukan berarti ia mengabaikannya, tetapi lebih memprioritaskan untuk bergantung kepada kekuatan Allah. Memang karunia rohani adalah pemberian Allah, tetapi kita harus berupaya untuk memperolehnya. Kedewasaan rohani bukan diukur dari karunia rohani yang dimiliki, melainkan dari buah-buah roh. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna atau menerima dan mengenali hal-hal yang bersifat rohani. Dengan suara ini kasih Tuhan, begitu pentingnya vitamin B rohani ini bagi kelangsungan hidup para percaya. Jangan sampai kita tidak berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin dekat dengannya melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Biarlah kita boleh terus belajar dari Rasul Paulus, untuk kita terus boleh berdoa semakin dekat dengan Tuhan, sampai kita sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus tetap terus berdoa, Tuhan. Itulah bentuk komunikasi kami dengan-Mu, ya Tuhan, agar kami boleh semakin mengenal-Mu, semakin dekat dengan-Mu, ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus boleh memberkati, melindungi. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan lampu kurwa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 082-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu via SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama berdoa untuk mereka yang sudah. Mari kita bersatu di dalam. Kami datang kepadamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan. Kami berkrisin di Geger Kalong. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhannya Pasca Sro. Dan kami segera tutup untuk anak yang mengakhirnya Tuhan yang boleh terus akan memberikan kesembuhan untuk sakit yang dirasakan oleh Bapak Kris anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan juga yang boleh campur tangan di dalam Bapak Matius.

anak Revalina di dalam studi. Kiranya Tuhan juga memimpin untuk masa depan anak ini ya Tuhan, untuk pekerjaan suami. Dan tetap kira Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Melinda beserta suaminya. Berdoa juga Nyi Lestari di Cimahi, berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkan, memberikan kesembuhan kepada Ibu Nyi Lestari, agar Tuhan juga yang memberikan kesehatannya. Dan saat ini studi dan ekonomi, berdoa untuk Ibu Giokwa. Kita tetap berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan, untuk perekonomian keluarga ini. Kira Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan kami berdoa juga untuk kedua anaknya di dalam pasangan hidup yang dicari. Kira Tuhan juga yang memberikan yang terbaik. Untuk siaran kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan yang dilakukannya, biar Tuhan juga memimpin setiap pekerjaan yang aku siaran. Dan studi dari kami tetapkan pekerjaan, kira Tuhan juga yang memimpin untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh yang menyediakan setiap pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Kami juga mau menyerahkan setiap pasang hidup mereka ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan pasang hidup yang baik, yang terbaik daripadamu ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kompo Cicukang, untuk setiap pergumulannya dengan Bapak Kardi, biarlah Tuhan juga yang boleh menyelesaikan, membantukan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Untuk Bapak Wewe, kami juga berdoa untuk pasang hidup yang dicari setelah ditinggal oleh istri yang meninggal. Kira Tuhan juga memberikan kekuatan, hiburan kepada Bapak Wewe. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga bertemu mereka di Ciwidey. Bapak Tom di Gang Tegalega, Ibu Cincing di Otista, Bapak Tahkim di Cihanjuang, dan Bapak Hudi Hudiharto di Cilame. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau juga yang terus memberikan sukacita di hari ulang tahunnya ini. Berkati setiap pekerjaan, usaha, keluarga mereka. Tuhan juga yang terus memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami hanya memohon kepadamu, hanya di dalam namamu kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa saat program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pengelola pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Percayalah, semua masalah dan rintangan yang kita hadapi bukanlah untuk melemahkan kita. Justru ini akan menjadikan kita lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih beriman.
1: 别的阻挡与问题不是让我们变得懦弱，而是让我们变得更忍耐，更有信仰。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online SIM Oke berikut ini.

Untuk yang di Kotresta Best Bani, yang ke Mall lantai LG OE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Kalau besok ada di Metro Indah Mall Soekarno-Hatta 590 dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Masih ngerasa kejauhan? Tenang aja, yang di Kota Bandung ada juga nih di Telantas Pol. Daftarannya juga lebih panjang jamnya, yaitu Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Borma Setiabudi, kalau besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat yang Kabupaten Bandung, pendaftarannya dan juga Cimahi sama ya jam pendaftarannya. Senin sampai Kamis mulai pukul 8 sampai 11, hari ini dan besok jam 8 sampai 10. Yang Kabupaten Bandung hari ini ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran, Sabtu besok di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Kalau yang Cimahi hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending, topik morning, selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu dan senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Aku mau bagiin informasi yang bikin happy dulu aja ya dari dunia entertainment global ya. Kalau berita yang lain kan pasti pendengar udah nonton juga di televisi dan lain sebagainya. Nah, untuk 3 berita hari ini aku mau bagiin berita dari dunia perfilman. Film horror Obsession katanya menembus 501,5 juta dolar atau sekitar 8,88 triliun rupiah. Orang Chinese suka nih sama angka ini ya, 888. Di peredaran global katanya, dan kini duduk di urutan kelima film horor terlaris sepanjang masa. Di atasnya cuman ada film horor It, nah si badut menyeramkan itu, The Sixth Sense, I Am a Legend, dan World War Z. Yang bikin angka ini terasa ganjil itu modalnya guys. Curry Barker menggarap Obsession cuman biayanya tuh sekitar 750 ribu dolar aja, kurang dari 14 miliar rupiah. Sebelumnya, Focus Features memboyongnya seharga 15 juta dolar seusai penayangan perdana di Toronto International Film Festival. Nilai itu tercatat sebagai harga tertinggi untuk film genre sepanjang sejarah TIFF. Sebelumnya, Barker dikenal lewat Milk and Cereal, film slasher yang dia rilis di YouTube pada tahun 2024 dengan ongkosnya sekitar 800 dolar ongkos, dikira ongkos jalan. Dan Obsession itu jadi karyanya yang pertama masuk di bioskop. Ceritanya, bagi yang belum tahu, menceritakan soal pemuda yang mematahkan pohon permohonan demi merebut hati orang yang dia sukai atau yang disebut dengan One Wish Willow. Gara-gara film ini, di e-commerce jadi pada jualan semua ya. Lalu ternyata, dia benar-benar mendapatkan apa yang dia minta, tapi harganya nggak bisa dia bayangkan. Dibintangi oleh Michael Johnston, Indy Navarrete, dan juga Andy Richard. Dan film ini memenangi People's Choice Award di Sights dan juga ludes di Fantastic Fest sebelum tayang luas pada 15 Mei yang lalu. Obsession juga tercatat sebagai film orisinal terlaris sepanjang dekade 2020-an di tengah bioskop yang dikuasai sequel dan juga waralaba. Itu berita yang pertama tentang film. Nanti berita yang kedua aku mau ngomongin soal Optimus Prime. Tapi sedih sih ini beritanya. Nanti ya pendengar.

0: Udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin bisa nabung.
1: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
0: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP, kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman Lindung. Atau ke kantor cabang Nawe, tuh, jeng, di bank, atau sinyal.
1: Gas, Neng, OTW.
0: Dalam.

Yuk pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning. Dan seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, ada berita terbaru dari Optimus Prime. Apakah filmnya comeback? Enggak ya pendengar. Peter Cullen, pengisi suara legendaris di balik karakter Optimus Prime dalam waralaba Transformers, meninggal dunia di usia 85 tahun. Dia meninggal pada hari Rabu 26 Agustus yang lalu di kediamannya di Los Angeles, dan hingga kini penyebab kematiannya belum diketahui. Tidak hanya menghidupkan Optimus Prime sejak serial animasi Transformers era tahun 1980-an sampai film live actionnya, Peter juga dikenal sebagai suara di balik Predator, Eeyore dari Winnie the Pooh. Kemudian ada Monty Jack dari Chip and Dale Rescue Rangers, Carr dari Knight Rider, dan Mario dalam serial animasi Donkey Kong. Dalam pernyataannya, keluarga meminta publik untuk mengenang warisan Peter dan terus menjalani hidup dengan kasih, integritas, dan kesetiaan. Wah, kalau gitu nanti nextnya di waralaba Transformers siapa yang bakal ngisi suara Optimus Prime nih?

pendengar, masih di trending topic morning dan berita terakhir dari dunia perfilman hari ini ya. Aduh, ini juga ada kabar duka juga dari Tim Curry. Dia meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles juga pada Selasa 26 Juni dalam usia 80 tahun. Publisisnya menyebut sang aktor pergi dengan tenang tanpa mengungkapkan penyebab kematian. Kita tahu namanya Tim Curry ini tuh banyak melekat di generasi lewat peran yang saling bertolak belakang. Dia jadi Dr. Frank Anfurter dalam The Rocky Horror Picture Show tahun 1975. Kemudian ada Mr. Hector si Concierge Plaza Hotel yang curiga terus sama Kevin di kedua Lost in Annie miniseri yang bikin trauma sama balon merah. Belum lagi Run di Annie, Uklu, dan juga Long John Silver di Muppet Treasures Island. Karim 12 yang membuat dia harus memakai kursi roda tuh. Dia sempat bilang masih belum bisa, tapi tetap Carol Burnett, rekan mainnya, dalam mengenang Curry sebagai teman. Menurutnya dia gak bisa memainkan ton sebaik Curry. Cuman ini aja nih, aku mau menutup hari ini dengan berita dangerous.

Katanya, Mario akan ulang endgame di Beyond and Core. Versi ini ulang biasa, kan Tony Russo menang. Ulang demi tuh guys. Kata yang baru ini mencakup pembus dan penut ke kisah yang terbaru dari DC. Tingkat kecerahan lebih tinggi dan kualitas audio yang ditingkatkan. Teknologi ini tersedia di dunia Amerika Serikat bertus 20 Amerika Indonesia kebagian gaya ini. Dari strategi of day yang dijadwalkan tayang pada Destiny 21 udah mulai menggaung. Guys, apakah akan menonton ulang event sampai 7 menu ini atau langsung day aja?

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 seperti biasa ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan hari ini adalah hari Jumat, maka aku bakal bagiin informasi seputar Gen Z. Tapi ada bagian yang kerasa kehilangan sparknya. Beberapa waktu belakangan banyak Gen Z yang membuat cuitan kalau dirinya kehidupannya. Buat yang belum tahu nih, istilah spark sering digunakan untuk menggambarkan praktika seseorang tuh mulai kehilangan antusiasme, hilang rasa penasaran terhadap lubi.

Ditambah lagi, ekspektasi untuk selalu produktif dan menemukan passion atau tujuan hidup sejak muda, ini bikin Gen Z ngerasa overwhelmed. Jadi sebenarnya lost spark ini bukan selalu berarti hidup mereka buruk, enggak. Tapi ini bisa jadi tanda kalau mereka lagi lelah, lagi jenuh, butuh kembali terhubung dengan hal-hal sederhana yang benar-benar bikin mereka ngerasa hidup. Nah, kalau dilihat dari perspektif psikologi, perasaan lost spark sebenarnya bisa berkaitan dengan kelelahan mental, stres berkepanjangan, atau kurangnya motivasi. Atau tadinya ada motivasi, tapi si motivasi ini tuh mulai berkurang. American Psychological Association menjelaskan burnout sebagai kondisi kelelahan fisik, emosional, atau mental yang bisa disertai dengan penurunan motivasi dan performa setelah seseorang mengalami stres atau tuntutan yang berkepanjangan. Tapi, ketika seseorang ngerasa hal-hal yang dulu terasa menyenangkan jadi biasa aja, kehilangan energi untuk melakukan aktivitas, atau menjalani hari seperti autopilot, kondisi ini tidak otomatis berarti burnout atau depresi ya. Bisa aja kita lagi ngalamin kejenuhan dan perlu sedikit waktu buat memulihkan diri. Psikologi juga melihat pentingnya kebutuhan otonomi, kompetensi, dan hubungan dengan orang lain dalam menjaga motivasi intrinsik dan kesejahteraan. Jadi dengan kata lain, lost spark bisa jadi semacam sinyal kalau kita perlu berhenti sejenak nih, perlu mengevaluasi diri nih. Nah, gimana nih cara untuk mengembalikan si spark itu? Nggak harus dimulai dengan perubahan besar. Justru, psikolog menyarankan kita buat mulai dari hal-hal sederhana tapi dilakukan secara konsisten. Beri diri sendiri kita tuh izin untuk beristirahat tanpa ngerasa bersalah. Kalau ada hal yang bisa ditunda atau dikurangi, nggak apa-apa buat ngambil jeda. Kamu juga bisa coba lakukan hal-hal yang kamu suka. Kadang, melakukan aktivitas menyenangkan secara perlahan justru bantu mood kita kembali. Kurangi waktu buat scrolling supaya otak kamu bisa beristirahat dan terhindar dari brain rot. Jaga rutinitas tidur, makan, dan tetap olahraga ya. Selain itu, jangan memendam semuanya sendirian. Kamu bisa mencari teman curhat yang kamu percaya, mencurahkan segala unek-unek kamu biar kerasa lega. Ingat, fungsinya bestie adalah apa? Sama-sama rungsing. Bercanda ya. Mulailah untuk berhenti membandingkan pencapaian atau timeline hidup kamu dengan orang lain. Percayalah, kamu juga akan sampai tujuan kamu di waktu yang tepat. Kalau memang dirasa sudah benar-benar ganggu, kamu bisa minta bantuan pada profesional seperti psikolog dan psikiater. Dan jangan lupa pendengar, kita masih punya Tuhan yang begitu kuatnya yang menciptakan kita. Hal yang perlu kamu ingat, mengembalikan spark bukan berarti maksain diri ya, buat kembali jadi versi diri yang dulu. Bisa jadi kita memang lagi berada di fase untuk mengenal kembali apa sih yang sebenarnya bikin kita

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di program ini sampai jam 11 nanti ya. Dan program ini selalu temenin kalian dari hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Di hari Jumat ini kita bakal ngomongin soal Gen Z. Nah, ada beberapa kota di dunia yang katanya dinilai paling cocok nih buat generasi di bawah 30 tahun alias buat Gen Z. Dan berdasarkan data dari Time Out 2026, 5 kota ini jadi pilihan teratas bagi Gen Z buat tinggal di sana. Ada apa aja nih? Yang pertama, Tokyo, Jepang. Ini peringkat satu nih karena banyak keunggulan yang Tokyo tawarkan kepada penduduknya, seperti aksesibilitas bagi pejalan kaki, sistem transportasi yang baik, dan kesediaan akomodasi yang memadai. Ada akses mudah ke berbagai kegiatan budaya, salah satunya lewat program Welcome Youth yang diberikan gratis untuk usia di bawah 18 tahun. Nah, kalau urusan hiburan, Gen Z di Tokyo lebih banyak menghabiskan waktu dengan karaoke, oke, santai di pemandian umum yang buka 24 jam atau mengunjungi spocha, sejenis pusat olahraga dan hiburan indoor. Di peringkat kedua ada Porto, Portugal, dan ini juga memimpin posisi teratas di Eropa ya guys ya. Di Porto ada banyak ruang terbuka hijau, institusi budaya yang mudah diakses, dan pusat kota yang kaya sejarah, bahkan masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Nah, situs ini adalah pusat sejarah Porto dan jembatan Louis I yang terkenal dan terletak di tepi sungai Douro.

Institusi budaya seperti Museum Nasional juga ada yang membebaskan biaya masuk pada hari Minggu bagi pemegang kartu warga. Sementara tempat-tempat lain seperti Pusat Fotografi Portugal juga bisa dikunjungi secara gratis setiap harinya. Tingkat kenyamanan warga untuk menghabiskan waktu di kota Porto, Portugal, kualitas ruang hijau, dan akses air minum juga tinggi dengan indeks di atas 80. Selanjutnya, ada kota yang terletak di Tenggara Indonesia, yaitu Melbourne di Australia. Ini juga menyabet gelar kota terbaik berkat respon positif dari Gen Z, terutama dalam hal kuliner, budaya, dan lingkungan tempat tinggal. Ya, meskipun biaya hidup di Melbourne gak murah ya, tapi anak usia muda di 20-an itu masih bisa berburu makanan dengan harga hemat di kafe dan restoran. Jadi katanya kalau anak muda cuma perlu mengeluarkan uang kurang lebih 4 USD di beberapa kafe dan juga 14 USD untuk French food. Dan di sisi lain, Melbourne juga menyediakan ruang terbuka hijau, sistem transportasi umum dengan tarif murah, dan komunitas mahasiswa yang dinilai salah satu terbaik di dunia. Peringkat keempat ada Edinburgh. Ini berhasil mengungguli London sebagai kota terbaik berkat aspek kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ruang terbuka hijau, aksesibilitas pejalan kaki, hingga sajian budaya kelas dunia. Nah, tapi ada hal menarik lainnya dari Edinburgh versi Gen Z. Katanya, kawasan Cowgate misalnya, kawasan ini merupakan distrik di kota tua Edinburgh yang menjadi pusat hiburan termasuk live music dan seni pertunjukan. Dan yang terakhir ada dari Tiongkok, yaitu kota Shanghai. Ini adalah kota terbesar di Tiongkok yang terkenal dengan lingkungannya yang ramah dan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk ketika berjalan sendirian di malam hari. Konvensi anim, koktail yang murah, toko barang bekas yang keren, dan akses kesehatan ini juga jadi pertimbangan Gen Z memilih Shanghai sebagai kota terbaik kelima tempat mereka tinggal. Nah, for your information, Eropa mendominasi daftar kota terbaik di dunia dengan menyumbang separuh dari jajaran 20 kota terbaik. Sementara buat Asia Tenggara, hanya Bangkok, Thailand yang bertengger di posisi top 10-nya. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu punya kesempatan nih buat mulai hidup di kota lain, kira-kira kota mana yang paling cocok dengan versi hidup yang pengen kamu

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti untuk berbagi informasi seputar Gen Z di hari Jumat ini. Nah pendengar, apakah kamu sering dengar kata crush, hampers, thrifting, atau slow living dalam keseharian kalian? Nah kata-kata ini merupakan bentuk perubahan bahasa yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Sadar atau enggaknya, banyak kosakata lama yang sekarang diganti dengan istilah baru. Nah, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, tapi perubahan bahasa justru merefleksikan pergeseran tren dan cara pandang generasi masa kini terhadap suatu hal. Apalagi nih, para Gen Z dikenal sangat kreatif dalam memodifikasikan bahasa karena mereka hidup di era digital. Yuk kita lihat, ada transformasi kata apa aja yang dulunya ini jadi itu. Yang pertama, hampers. Ini adalah salah satu tradisi manis masyarakat Indonesia saling berkirim hadiah di momen-momen spesial. Dulu, setiap menjelang hari raya, sudut rumah tuh dipenuhi tumpukan parcel dengan isinya tuh sirup, biskuit, wafer. Nah, sekarang istilahnya bergeser, guys, jadi hampers. Nah, mungkin kalau anak zaman now cuma tahu hampers ya, nggak tahu parcel ya. Hampers, bingkisan premium dan estetik yang memberikan kesan lebih personal, eksklusif, dan gak cuma terbatas pada hari raya aja. Selanjutnya, anak sekarang kenal sama pre-love, tapi mungkin gak kenal sama bekas. Dulu kata bekas identik dengan barang yang sudah turun-temurun, udah usang, kelihatannya udah gak layak dipakai. Tapi lihat sekarang, industri fashion global menghadirkan istilah pre-love. Gak kedengeran murahan, tapi kata pre-love justru menaikkan nilai jual barang karena biasanya kondisi barang bekas yang di pre-love ini masih terawat. Terus, dari barang loak jadi barang thrifting. Dulu belanja barang di pasar loak sering dipandang sebelah mata sebagai pilihan kalangan menengah ke bawah yang cari harga murah. Sekarang aktivitas ini bertransformasi menjadi thrifting. Jangan salah, di tangan Gen Z aktivitas ini naik kelas, berubah jadi gaya hidup.

hidup yang keren jadi bagian penting dari skema fashion vintage. Selanjutnya, generasi 90-an pasti akrab dengan istilah itu gebetan gue. Merujuk pada seseorang yang kita suka atau sedang kita dekati dalam ranah asmara. Nah, masuk ke era Gen Z dan Alpha, istilah gebetan udah gak dikenal sama mereka, guys. Ganti kata jadi crush, karena kerasa lebih crunchy. Enggak, guys, lebih casual aja ya. Selanjutnya, dulu kalau ada orang yang gak muluk-muluk mengejar karir, disebutnya hidup sederhana. Istilah ini seringkali disalahartikan sebagai kondisi finansial yang terbatas. Tapi konsep ini sekarang dikemas ulang menjadi tren bernama slow living. Bukan lagi soal materi, tapi konsep ini merupakan pilihan sadar seseorang buat membatasi diri dari hiruk-pikuk dunia digital, dan dia pengen menikmati momen tiap momen dalam hidupnya dengan lebih bermakna. Yang keenam, di dunia wedding nih, kalau dulu kita kenal pagar ayu dan pagar bagus ya. Pagar ayu buat perempuan, pagar bagus buat laki-laki. Tugasnya buat nyambut tamu, ngiring pengantin dengan membawa kembang mayang atau bunga dalam balutan pakaian adat yang formal. Zaman sekarang udah gak zaman disebut pagar ayu, pagar bagus. Mungkin kalau buat misalnya wedding tradisional masih ada istilah ini ya. Tapi kalau buat yang modern, biasa konsepnya geser jadi bridesmaid dan groomsman. Hubungannya juga jauh lebih intim, lebih personal, mulai dari bachelor party, support system buat emosional pengantin, hingga tampil kompak dengan gaun estetik yang warnanya udah ditentukan lewat bridesmaid box. Selanjutnya, siapa di sini yang sering ngelihat anak kecil tiba-tiba nangis histeris sampai guling-guling di sekitar, di lingkungan sekitar berguling-guling gitu? Apa namanya dulu? Dulu bilangnya ngamuk ya. Kalau sekarang, orang tua muda yang belajar ilmu parenting mengenalnya dengan istilah tantrum. Kata ini menggeser fokus para orang tua dari sekedar perilaku menjengkelkan jadi pemahaman emosional. Melalui sentuhan bahasa asing yang estetik dan modern, hal-hal yang dulunya dianggap biasa, dianggap kuno, sekarang dikemas ulang jadi istilah baru yang trendy. Nah, kalau kamu nih masih sering pakai istilah yang mana sih? Yang lama atau yang baru? Parcel atau hampers? Ngamuk atau tantrum? Pagar ayu atau bridesmaid? Sederhana atau slow living? Gebetan atau crush? Loak atau thrifting? Bekas atau pre-love?

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari kemarin Senin sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Semoga semua program Trending Topic Morning ini bisa memberikan informasi terbaru bagi kalian, bisa menambah pengetahuan kita bersama-sama juga. Viana pamit, sampai jumpa. Happy weekend semuanya dan sehat.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.
1: 我们常常陶醉于强过别人的自我感觉，可是真正的自我应该是比过去的自我更美好。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di siang hari ini dalam acara Hits House of International Top Song. Dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan pendengar melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Dan untuk Anda yang mau request lewat telepon bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau 0812-921-11921 melalui WhatsApp. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang. Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Puji Tuhan. Gimana sih?
0: Sehat, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
1: Sama-sama. Dan lagunya Kak Melita lah, sudah lama ya.
0: Boleh.
1: Kirim salam buat Ibu Ami, Pak Suyono, Ibu Dinda, Erni, Yuli, Fanny, Ibu Wawa, Ibu Herlina, Linda Wen, Ibu Feli, Weni, Silvi, Fanny, Ilan, Ine, Iing, Iane, Lani, Kapa, Maya, Yunita, Bu Meri, Lani, Deborah, Setiawati, Candelo, Pak Willy, Pinjaya, Pak Yaakob, Aji, Bujun, Beni, Padode, Beni Nani, Mariami, Veronica, Yudhiki, Megi, Bebeti, Gwari, Laitun, Gumi, Gwenung, Gilstep, Cisyupa, Pani, Pailan, Meite, Yen, Yen, Monuru, Nibuti, Bulita, Maguat, Pak Kong, Ayun, Kepong Epik, Pak Winata, Lian, Pak Tersenjang, Jatling, Bukosul, Kuhan, Rehan, Berita semangat variasi buat semuanya. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Pak Victor. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Steve.
0: Bu Deborah, apa kabar?
2: Baik, sudah baik ya.
0: Baik, Bu. Terima kasih.
2: Ya. Steve, mau lagu ini Kentucky Gambler ya dari Mary Harger.
0: Boleh.
2: Kirim ya. Buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Pardede, Pak Ahin, Pak Ahok, Pak Buntun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong,

0: Iya, makasih.
1: Lagunya pilihin aja itu dari Infantoria.
0: Boleh.

0: Oke.
1: Okay.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Ami. Iya, silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon ya, 6033 540 0812 921 11 921.

ada yang masuk lewat telepon, Steve bacakan juga dari WhatsApp ya. Ada 1041 dengan Pak Ahau minta lagunya Mr. Love, kirimnya buat Bu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Pak Ahin, Chandra Pasko, dan untuk Steve juga. Oke, okay. Terima kasih banyak untuk Pak Ahau ya. Lalu ada juga Ibu Lani Katapang nomor 940 minta lagunya Those Were The Days dari Mary Hopkins. Salamnya untuk Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, Pak Yako, Pak Andre Lau, Gong Epic, Pak Ramad Parkan, Bu Freli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary, Mamuro, Bu Linda, Bu Iin, Bu Yuno, Bu Betty, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, okay, thank you.

Ya, satu lagi ada Dani Rahmat nomor 1007 minta Say You Won't Let Go dari James Arthur. Salamnya untuk Amara Patricia Meru, Cherin Klein, Charlotte Olivia, Jason Regan dan Kristi Kadena. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang saatnya Steve menghadirkan lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Yang pertama ada Carmelita, kemudian ada Kentucky Gambler, lalu dari Tante Winya ada Look at Us, kemudian ada Mr. Love, lalu ada Those Were the Day dan

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession State. Kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits Also International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, SMS ataupun juga WhatsApp, boleh ke 6033540, WhatsApp 0812921

0: Selamat siang.
1: Halo.
0: Bu Feli,
1: Halo.
0: apa kabar?
1: Oh ya, baik-baik saja. Gimana tip sehat?
0: Sehat, Bu. Terima kasih. Bu Feli mau lagu apa, Bu? Halo, Bu. Aduh, hilang lagi nih sinyalnya. Kayaknya kurang bagus nih di Bu Feli nih. Halo.
1: Bagus kan?
0: Halo, Bu Feli.
1: Kenapa ya?
0: Iya
1: Oh
0: sih.
1: ya. Iya.
0: Iya, lagunya mau apa, Bu?
1: Ada suara.
0: Ada.
1: Minta lagu dari Foreigner, judulnya I Want to Know What Love Is.
0: Boleh.
1: Boleh ya, saya kirim-kirim dulu ya.
0: Yuk.
1: Kirimnya untuk Pak Andilau, Pak Bunbun, Pak Hinjibada, Pak Hau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alek, Pak Bedi Cakra dan Bu Nani, untuk Ibu Lita, Bu Gloria, untuk Ibu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, untuk Bu Ayun, Bu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, untuk Ibu Iing, Ibu Maria Mei, Pak Yako, untuk Ibu Yosef, untuk Ibu Veronica, Bu Miming, Bu Astuti, untuk Mama Nulun sama Ibu Selvi.
0: Oke.
1: Ya, makasih ya, skip ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Ibu Gloria, apa kabar?
3: Ya, sehat ya. Aku lagi banyak kerja.
0: Cerita. Iya.

0: Benita Dede, Betty, Yen Pasundan, Nani Ketapang, Deborah, Goat, Yosef Setiawati, Bubun, Asben, Mahal, Yakob, Wawa, sama Mama Nurul ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain daftar gitu ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Makasih ya sih.
1: Yuk, sama-sama. Ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar?
2: Baik, terima kasih. Baik,
1: baik ya. Baik, Pak, terima

0: Cika. Baik, terima kasih, Steve.
1: Oke.
0: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, Pak Benny Cakra. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Pak, semoga sehat selalu. Iya, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Pak Andrelo, apa kabar?
2: Baik.
1: Mau lagu apa, Pak?
2: Worst of my music pieces.
1: First of May?
2: Yes.
1: Untuk siapa aja, Pak?
2: Untuk

Ya, silakan buat pendengar yang mau mengirimkan request lagi lewat telepon 603-3540 0812-921-11-921. Iya, ada yang sudah masuk lewat WA juga, Steve, bacain dulu ya. Ada Ibu Naya, nomor 995, minta Whenever You Call dari Arashi. Salam-salamnya untuk semua pendengar di mana pun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Bu Naya. Iya, satu lagi ada Pak Yakob, nomor 1050, minta I'll Never Dance Again dari Herman Hermits. Untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Lau, Hong Epic, Ibu Amih, Betty, Benipa, Dede, Astuti, dan Steve, terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Pak Yakob, thank you sudah request juga ya.

Oke, pendengar, sekarang Steve akan langsung memutarkan lagu-lagu yang udah dipilih. Ada I Want to Know What Love Is, Have I Stay Away Too Long, Beneath Still Water, First of May, Whenever You Call, dan

Christmas trees were tall. Do do do do do do do do.

Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon atau WhatsApp. Line telepon 6033540, WhatsApp di 08121.

0833-540-0812-921-11-921. Ya, ada Ibu Lian melalui WhatsApp minta Sound of Silence untuk Anto Setiawan, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Terima kasih. Lalu ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta My Lonely Heart dari The Thunderbird untuk Underlaw, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Pak Cecep, Cikweniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar Sisi. Oke, thank you Pak Anto.

0: Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
1: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebun Kopi. Ya, Steve juga mau menyapa dulu nih untuk Omah Guat. Semoga sehat-sehat ya, Omah.

0: Veronica, Pak Riyadi, semoga sehat-sehat ya. Oke, Steve bacakan lagi request dari WhatsApp. Ada telepon dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sebelum di absen udah muncul murid
1: iya.
0: Teladan ini.
1: Keburu di absen, untung belum dibaca absennya. Gimana sehat?
0: Sehat, Ibu, gimana sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Jangan kirim hujan lagi, Bu. Kemarin jadi hujan.
1: Gak panas nih. Kemarin

0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama terima kasih banyak Ibu Marianti. Berkati juga terima kasih banyak ya. Oke, ada Opa Yusman minta lagunya Lia untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawen, Alan, Lianhua, Cecep, Bubun dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Opa Yusman. Ya, satu lagi ada

Iya, My Way dari Frank Sinatra. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini yang masih bersama Steve dalam acara Hit Songs of International Top Song. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur.

atau 6033540. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, sudah ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagunya Sad Movies, kirimnya buat Ibu Mary dan Pak Steve. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu Lili. Iya, berikutnya ada Ibu Yunita, lagunya minta dipilihin aja, kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yao Yansun, Ahin Cibadak, Suyono, Jamson Chiang, Wingce, Maya, Steve, Ko Ahau. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Yunita ya. Oke, berikutnya ada Pak Sunjaya, nomor 38.

Cakra, Babede, Pardede, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Meri, Bonko, Bu Iing, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Astuti, Bu Ami, Om Anguat, Ibu Setiawati, yang Cicendro, terakhir untuk Pak Ari, dan Simanjuntak juga setiap setelah bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Sunjaya ya. Oke, buat warga yang mau request lewat telepon, silakan 6033540. Nih, belum dengar suara Oma Guat nih. Oma, apa kabarnya Oma? Semoga sehat-sehat. Ibu Ine, Kukong Epic juga belum masuknya ya. Ada Pak Iko ini, minta lagunya We Are The World dari Michael Jackson untuk Pak Ahin Cibadak dan juga

Ya, lagi pendengar ada Ibu Lita di Cianjur nomor 104 minta lagunya I Do Love You. Selamat bertugas tim, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lita di Cianjur ya. I Do Love You ini dari Edi Peregrina. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang di sore hari ini ya. Ya, kembali berikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan bisa ke 603-3540. Ya, buat pendengar yang mau merequest melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11921. Untuk format requestnya, jangan lupa sebut

0: Seringkali kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemenang dengan semua kelebihan yang dia miliki.
1: 我们往往过于在乎自己的弱点， 而忘了自己拥有的强项。天生我材，必有用武之地。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah
1: 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore Ani, selamat sore semuanya.
0: Hai.
1: Hari ini cerah juga ya.
0: Iya, panas sekali di luar sana.
1: Iya, betul.
0: Itu salah. Salah masuk.
1: Kenapa? Jangan salah masuk.
0: Salah.
1: Tidak apa-apa. Salah itu manusiawi.
0: Aduh.
1: Oke. Tiba-tiba dia membesar sendiri
0: iya,
1: suaranya.
0: Benerin. Dengar apa kabarnya hari ini?
1: Semoga lagi dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan bahagia selalu ya, walaupun bukan weekend panjang.
0: Iya, udah gak ada libur. Weekend lagi guys.
1: Iya, nanti kayaknya sampai November itu gak ada libur.
0: Desember
1: lagi.
0: Desember gak sih? November emang ada libur?
1: Ya sampai November gak ada libur.
0: Oh.
1: Desember kan ada tanggal merah tuh. Sampai
0: tapi
1: November.
0: Tapi akhir.
1: Iya, tapi setidaknya ada lah ya, gitu kan. Daripada sampai November gak ada satupun tanggal merah.
0: Iya, tetap disyukuri ya.
1: Iya, betul.
0: Ini banget ya, khas orang Indonesia sekali ya gitu. Walaupun ini tuh, tapi tetap, ya tapi seenggaknya.
1: Oke. Bisa mengambil semua, apa, mengambil hal positif dari
0: jadi
1: apapun yang terjadi
0: positifnya, ya.
1: Gitu, betul.
0: Oke, pendengar.
1: Ya. Eh, jumpa lagi ya di program Asiatik bareng sama Junsi dan
0: Grace.
1: Eh, Grace Oni.
0: Where?
1: Tom Tokuge. Yang lebih semangat lagi. Oni, mana suaranya?
0: Shiraya negara yang muncul konde.
1: Kok jadi medok?
0: Ada guys.
1: Apa
0: ada yang mencekam dari Pulau Jeju.
1: Iya,
0: aduh ya ampun, kenapa iya sih?
1: Iya, gara-gara beberapa oknum sebenarnya.
0: Iya, ya ampun.
1: Iya, makanya apalagi kemarin kan sempat ada yang datang ke Korea secara legal sebenarnya, tapi jatuhnya kabur dan jadi
0: oh,
1: ilegal.
0: Oh iya, iya waktu itu ya.
1: Awalnya tujuannya untuk traveling, tiba-tiba kabur dari rombongan travelingnya dan abis itu nggak tahu kabarnya seperti apa. Nah itu bukannya di Jeju ya. Nah di Jeju karena Jeju sendiri kan kita sebagai warga Indonesia bisa masuk tanpa visa kan.
0: Betul.
1: Mulai beberapa waktu yang lalu gitu sudah bisa masuk tanpa visa. Walaupun juga karena banyak sekali yang ternyata malah bekerja secara ilegal jatuhnya begitu sampai di sana. Tidak sesuai dengan tujuan awal gitu ya. Jadinya semakin kesini semakin diperketat pula untuk bisa masuk ke Pulau Jeju gitu yang dari Indonesia. Nah, dengan kabar ini seperti apa kira-kira pendapat kalian? Pendapat Oni? Oni kaget nggak atau
0: aku
1: kayak,
0: kaget kayak wah. Kok di drama keluar di asli ya? Iya sih. Itu cuma ada di drama-drama yang kayak gitu tuh.
1: Iya, ada juga yang sempat komen katanya kayak sempat lihat kasus yang mirip juga di Pulau Jeju juga, di mana muncul di salah satu adegan di taksi driver. Yang kedua ya kalau gak salah, di episode 12 apa 13 gitu. Iya aku baru banget kayaknya nonton nih episode-nya yang ke-12 apa 13 gitu. Kok mirip banget kasusnya seperti ini.

0: Karena kan itu kayak apa ya, maksudnya buat nemenin aku tidur kan.
1: Oh.
0: Gitu, jadi aku kayak oh ini aja deh pencet gitu. So aku denger. Tapi bukan Hansol, aku ingat itu bukan Hansol. Terus ngebahas soal itu ada beberapa orang yang hilang di Korea gitu, di Jeju itu. Yeah. Udah gitu baru Hansol upload kemarin kan?
1: Iya betul.
0: Hansol upload kemarin, terus kayak kok Hansol baru upload kemarin ya? Perasaan aku udah denger dari kapan deh ini deh, kayak udah beberapa hari yang lalu gitu kan. Udah gitu hari ini gitu kayaknya aku lihat Bung Korea baru upload, terus aku denger yang siapa dong?
1: Ya karena kan kasusnya juga semakin berkembang, iya. Masih ada lagi berita-berita berikutnya gitu. Betul. Dan sampai hari ini pun masih sangat bisa berkembang lagi ya. Masih sangat belum jelas juga, jadi pelaku utamanya siapa? Siapa itu masih belum pasti gitunya. Jadi pasti nanti kedepannya akan ada berita-berita berikutnya. Tapi nanti kita akan bahas kok di Hanguk News.
0: Oh iya, oke, baik.
1: Kira-kira gambaran beritanya seperti apa?
0: Oke. Terus hari ini kita buka requestan ya. Jadi silakan buat teman-teman semua yang mau request penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop, boleh langsung aja kirimin requestannya ke mana Oni? Silau banget sungguh.
1: Ke WhatsApp. Wow, kita pakein cermin gitu. Jadi silaunya mantul.
0: Turun. Cepetan, cepetan, cepetan.
1: Bentar, ini mau kasih tahu nomor requestan.
0: Enggak, maksudnya hujan yang turun bukan kamu.
1: Iya, maksudnya untuk yang mau kirim requestan ke WhatsApp ya langsung aja ke nomor 0812 921 11921.
0: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Betul, jangan lupa di follow. Sekarang juga. Singgung baru dangja.
0: Deng. Kalau panas gini tuh ya, silau gini tuh kan bawaannya pengen merem ya.
1: Oh.
0: Tapi kalau misalnya aku merem, aku takut hilaf.
1: Taunya ada di dimensi lain gitu.
0: Tahu-tahu aku bangun berapa jam kemudian kan ya.
1: Iya, taunya aku udah pulang, onenya di sini jam 8 gitu sendiri.
0: Makanya aku takut hilaf.
1: Keterusan.
0: Aduh.
1: Mending kalau sampai jam 8, sampai besok gitu.
0: Ya, bangun, gak apa-apa, bangun. Nanggung langsung siaran lagi kan besok.
1: Wow.
0: Aduh, oke. Hari ini kita mau nge-review satu buah drama. Kemarin tuh ya.
1: Kenapa?
0: Backstory sedikit. Aku tuh baru nonton satu film Indonesia di Netflix. Nontonnya bareng sama teman-teman aku.
1: Okay.
0: Jadi kita habis nonton horor.
1: Horor Indonesia maksudnya.
0: Enggak, horor yang lain, horor barat gitulah, thriller yang pokoknya yang wuh gitu ya. Film yang aku banget gitu genrenya tuh ya. Nah, udah gitu kayak udah yuk kita ganti yuk pakai film Indonesia. Film Indonesia aku lupa judulnya, Mertua apa gitu ya. Pokoknya main Naysila Mirdad.
1: Ah, iya, ngeri Mertua ngeri kali apa?
0: Iya, ada Bunda Korla.
1: Iya, betul.
0: Itu ya, aku pas nonton aku tuh greget banget sama mertuanya.
1: Iya.
0: Ya Tuhan, kamu udah nonton?
1: Udah.
0: Ya Tuhan, jauhkan aku dari mertua kayak gitu. Gitu ya. Sepanjang nonton aku berdoanya seperti itu.
1: Iya,
0: karena sungguh kayak, iya amit-amit banget nih punya mertua kayak gini gitu ya. Terus pas nonton drama yang mau hari ini kita bahas, doa sama. Itu terucap kembali.
1: Sama kondisinya ya.
0: Gak mau, takut.
1: Iya, apalagi yang di filmnya Naysila itu kan ada plot twistnya bisa dibilang ya.
0: Iya betul,
1: kayak,
0: ada plot twistnya.
1: Akhirnya kayak gini nih, aku gak mikir bakalan kayak gini. Aku pikir komedi-komedinya kan lebih ke bawah gitu. Akhirnya bahagia ternyata.
0: Iya ampun, kodok-kodok.
1: Iya aku gak ngerti kenapa harus ada kodok-kodokan gitu.
0: Kayaknya kan
1: sih.
0: Si apa, mertuanya tuh ngefans banget sama kodok kali ya.
1: Iya, cuma maksudnya jalan-jalannya kenapa harus bawa-bawa si kodok itu sampai seser serius itu gitu.
0: Terus yang kocak tuh ulang tahun anaknya. Ulang tahun pertama masih apa, kecebong ya. Ulang tahun kedua kodok, ulang tahun ketiga kodok lagi. Terus aku kan lagi nerusin ini ya, A Bona Fide Killer.
1: Oke.
0: Itu kan juga seru ya. Itu ya sama mertuanya. Ya Tuhan. Kenapa sih sekarang trennya lagi kayak gitu? Apa gimana?
1: Wah, kebetulan yang ditonton semua berhubungan sama mertua.
0: Aduh, sungguh itu ya di Bona ya mertuanya ya. Ya ampun.
1: Mana yang paling bikin kamu greget di antara tiga film yang kamu nonton itu atau drama itu?
0: Tiga-tiganya greget sih. Aku agak sulit memilih antara Bona sama yang Bunda Korla itu.
1: Bona. Berarti itu yang sekarang masih di bawahnya.
0: Masih ya.
1: Masih mending
0: gitu,
1: ya.
0: Masih mending tapi tetap tidak dibenarkan ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang Bona tuh ada loh scene di mana yang paling bikin aku emosi banget ya. Si anaknya Bona hilang.
1: Oke. Rongrong bukan?
0: Temennya.
1: Temennya itu.
0: Itu Rongrong tuh bestinya. Jadi ada keluarganya suami.

0: ini mau ngadain upacara peringatan kematian dari papahnya. Dari suami, ya suami mertuanya udah
1: mati. Oh iya, mertuanya dong.
0: Nah, tapi kan kalau misalnya di Korea, biasanya budayanya adalah yang harus mempersiapkan itu. Bukan yang harus, yang biasanya mempersiapkan bantu beres-beres. Dari awal itu toge masih belum jadi apa-apa sampai akhirnya jadi masakan gitu ya. Pokoknya semuanya dari sayur-mayur, dari belum apa-apa sampai akhirnya jadi full masakan utuh yang bisa dinikmati itu disiapkan oleh si menantunya. Menantu perempuan.
1: Betul.
0: Udah gitu gak sampai di situ guys, beres makan kan pasti harus cuci-cuci tuh ya. Mana kan kalau masak banyak banget ya. Betul. Perabotnya bayangkan ya.
1: Apalagi masakan Korea kan ya, bancannya macam-macam.
0: Itu kan banyak banget kan. Nanti yang harus cuci piring adalah ya menantunya lagi. Itu benar-benar kayak kalau kamu kerja kamu harus cuti seharian.
1: Iya, betul.
0: Bahkan dua hari ya, iya.
1: Makanya libur panjang kalau udah hari raya di sana kan.
0: Betul, dua hari karena hari yang kedua buat istirahat. Pasti sakit badan segala macam kan ya. Gitu. Nah, ceritanya si Bona dipanggil nih untuk ngurusin si upacara itu. Nah, terus si Bona tuh melakukan kesalahan.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan ya, maksudnya manusia belajar ya, gitu. Dia itu kasih bumbu, kasih garam ke makanan untuk upacara itu. Yang mana harusnya itu tawar, gak boleh ada bumbunya. Mertuanya marah. Kamu kayak gini aja gak tau bahasanya Grace ya guys. Ini sudah diparafrasekan oleh Grace ya. Kamu kayak gini aja gak tau, dasar anak yatim piatu. Ngomong gitu. Ada cucunya. Cucunya dengar dengan kepolosannya dia bertanya, yatim piatu itu apa? Emang orang tuanya kemana? Gitu. Singkat cerita pokoknya si anaknya si Bona ini hilang. Hilang dalam kondisi rumah. Abis ada keributan di rumah mertuanya itu. Abis sampai lempar-lempar barang segala macam, pokoknya berantakan banget lah ya. Kamu tahu apa yang dilakukan si mertua itu?
1: Apa?
0: Begitu tahu anaknya hilang, terus si mertuanya cuma ngomong, kok bisa hilang ya? Ya udah, nggak usah dipikirin gimana banget. Kita beresin rumah dulu aja. Itu kalau aku jadi Bona, aku udah ambil senapannya.
1: Sempet banget ya yang dipikirin rumah.
0: Sungguh
1: itu cucunya kan, cucu kandung kan.
0: Makanya bisa ya ada orang kayak gitu ya?
1: Wow.
0: Itu aku emosi banget pas nonton kayak ih.
1: Itu yang nantinya tuh anaknya ditemuin di atas gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Yang lagi nangis-nangis manggil-manggil pesawat, bawa aku terus sama Bonanya dimarahin kan, kenapa mama gak pernah ngajarin kamu kayak gini loh. Terus yang anaknya bilang, karena aku mau bawa kakek dan nenek.
1: Iya, orang tuanya mama.
0: Oh itu
1: wah.
0: Semua sih mertuanya itu pandai orang kayak gitu.
1: Itu berarti yang paling atas ya, yang paling nyebelin ya.
0: Iya, tapi yang si kodok itu juga nyebelin.
1: Iya sih.
0: Ya, tapi kalau Korea itu. Nah, hari ini drama yang mau kita bahas juga ada sedikit cerita tentang mertua yang seperti itu. Yang bikin emosi gitu ketika pernikahan anaknya nih gitu ya, lagi di ujung tanduk. Si orang tua ini, si mertua ini, bukannya membantu tapi malah bikin makin keruh suasananya gitu. Dimasakin masakan ulang tahun terus bilang, pasti kamu ada maunya, emang kamu bisa apa cuma masak ini doang. Untung dimasakin.
1: Iya.
0: Dikasihnya garam lagi kan. Gitu loh. Jadi hari ini kita mau bahas satu buah drama, judulnya bentar aku lupa.
1: Okay.
0: Let's get divorced.
1: Ada okay-nya.
0: Ada okay-nya.
1: Okay, let's get divorced.
0: Iya, ini film yang diperanin sama Min Jung ya.
1: Ya, istrinya Lee Byung Hun.
0: Ya.
1: Frontman.
0: Istrinya frontman yang di tak tak tak tak tak tak
1: tak tak tak tak tak beda.
0: Aduh, itu bentar lagi ya, udah mau September.
1: Kenapa?
0: Oktober, November, Desember itu kan lagu Natal. Oh,
1: kok jadi lagu Natal? Oh, yang versi aku tadi.
0: Iya, versi kamu lagu Natal.
1: Aku pikir si Squid Game kok jadi lagu Natal.
0: Oke, jadi kita akan bahas drama Okay, Let's Get Divorced ya.
1: Itu juga masih baru kan ya?
0: Baru. Ayangnya. Baru 4.
1: Baru 4. Masih fresh banget. Makanya masih belum banyak banget. Beredar juga sih ya.
0: Betul. Terus ini tuh drama yang lumayan relate gitu loh, sama mungkin kalau misalnya kamu yang nonton drama ini di usia yang dewasa muda. Yang sudah menikah. Karena problemnya tuh kayak berasa deket gitu. Miskom yang nggak diberesin. Ah udahlah nggak apa-apa, aku mengerti. Tapi lama-lama kayak iya aku ngerti.
1: Lama-lama meledak juga.
0: Iya kan? Ya udah, gitu maunya apa? Gitu.
1: Aku sabar, Oni sabar.
0: Maaf. Nanti kita bahas ya.
1: Okay.
0: Oke, terus ada segmen pancak-pancakan Google.
1: Iya, nanti di pancak-pancak kita mau
0: Bobo.
1: Oh, jangan dong. Mau belajar lagi hari ini. Kita belajar sebelum nanti kita bahas gosip tentang kasus di Jeju kan.
0: Oke,
1: jadi belajar dulu di pancak-pancak.
0: Enggak, tetap.
1: Belajar yuk. Kita nanti akan bahas tentang beberapa cara untuk menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu. Kalau tujuan kan kita biasanya pakai kata untuk, agar, demi. Nah itu nanti kita bahas di bancak-bancak Hanguk.
0: Oke, terus ada segmen Hanguk News juga. Tadi udah di spill sedikit, kita mau ngasih berita tentang banyak orang hilang yang di Pulau Jeju tadi. Betul. Terus ada berita-berita lainnya, updatean terkait dengan lagu.
1: Negara.
0: Updatean negara Korea Selatan.
1: Iya, tentang tren-trennya juga masih ada, nanti kita bahas.
0: Oke.
1: Jadi kalau gitu kita bahasin dulu requestan. Ada yang sudah masuk?
0: Udah.
1: Ada ya. Oke, ini dari Denny di Kebun Gedang. Katanya mereka salah satu lagu dari Skandal. Isayo. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Katanya saya request lagu dari Skandal karena mereka akan bubar pada Agustus 2027 mendatang. Saya berharap fans dari Skandal di Bandung dan kota lainnya di Indonesia bisa menghormati keputusan mereka. Terima kasih. Wah, udah direncanakan ya berarti ya. Di tahun depan.
0: Oke, terus berikutnya ada dari AS789 request lagunya Big Bang.
1: Nah gitu. Nadanya enggak Big Bang. Big Bang.
0: Ngomong-ngomong tadi aku baru lihat video. Kan belakangan kalau misalnya ada idol yang comeback terus ngerilis sesuatu lah gitu ya. Terus biasanya suka ada dance cover kan. Dance challenge lah yang dibikin sama siapa-siapa gitu ya. Tau gak Big Bang di covernya sama siapa?
1: Sama siapa? Siapa?
0: Sama oma-oma maju-maju ke Korea. God. Terus komennya, wah ini sih pangsanya Daesung.
1: Lo kok Daesung?
0: Kan dia apa trot-trot gitu kan. Terus mereka ngedance lagu Big gitu loh. By the way, lagu Big gak bisa diputerin di kita ya.
1: Iya, sayang banget.
0: Jadi kalau mau dengerin di YouTube aja. Atau Spotify. Apple Music juga boleh.
1: Oke. Dan cuma satu lagu ya?
0: Cuma satu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Satu album.
0: Salam-salam ini dari AS789 ya. Buat Ambar Trihapsari, Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa Kairunisia, Kairunisa, salah. Clarin, Angela Wijaya, dan Ambar Trihapsari. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih. Terima lagu apa ya?
1: We like to party.
0: Hey, yeah.
1: Hello. Ini ada apa sih? Huh? Yang depannya oh.
0: Bad boy.
1: Oh, bad boys. Blue.
0: Aduh, mereka mau konser. Tiketnya udah keluar tuh.
1: Mahal banget. Wow. Wow banget aku
0: guys,
1: lihatnya.
0: Guys, gak usah ditonton guys. Ngapain nonton 3 orang yang gitu.
1: Yang dance-nya beda-beda.
0: Iya, dance-nya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus ada lagi tuh. Mereka kan baru ngeluarin ini kan. Video dance practice mereka lagu Big itu kan. Terus komennya semua tau gak apa? Itu sih dancernya yang latihan, bukan mereka. Mereka kan dance-nya sesuai kepercayaan masing-masing. Karena si dancernya beneran kayak wah gitu. Mereka yang cuman
1: Oh itu aku sempat liatnya tuh ada yang sampai di barengin ya muncul ketiganya tapi kayak beda ruangan gitu.
0: Oh yang dikasih
1: ya dikasih gitu, kan? Pembatas gitu jadi kayak ini kayak 3 versi yang berbeda gitu. Padahal mereka satu grup tapi kayak emang, 3 versi dance yang berbeda.
0: Emang makanya ngapain ditonton?
1: Mana rambutnya beda-beda.
0: Merah kuning hijau kayak lampu stopan kan? Iya. Gak usah ditonton guys.
1: Iya apalagi pada bilang wah ini sih melebihi UMR manapun di Indonesia.
0: Iya mahal ya, banget ya. Aduh ya ampun.
1: Ya kak ini benar-benar konser big.
0: Iya si grup yang akhirnya debut itu ya.
1: Akhirnya debut
0: setelah 20 tahun training.
1: Debut ulang.
0: Aduh. Apa mereka tuh?
1: Iya.
0: Oke, 2 lagu berarti ya Skandal sama Big Bang. Buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop ya untuk lagunya nanti kita akan pilihkan secara random ya. Bisa kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921.
1: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram di @suara

0: tujuan tuh ada sih, tuh ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah921.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke.

0: Iya, suka muncul sendiri deh.
1: Sambal. Oke, kita bahas ya drama. Oke, Let's Get Divorced.
0: Iya, atau versi Koreanya dengan judul Kure Ilnaja. Iya, ayo kita apa? Cerai.
1: Iya, cerai aja. Ilnaja.
0: Kure, kure.
1: Kure. Kure. Direkturnya adalah Joo Sung-woo yang sebelumnya itu mendirect drama Man Who Sets the Table 2017. Wah, lama banget ya, enggak comeback. Berapa tahun coba nih? 9.
0: Iseng banget.
1: Monster. Monster tuh yang musik-musik itu bukan sih? Monster itu salah, bukan Monster.
0: Monster.
1: Mohon maaf. Aduh, enggak ada yang pernah gua tontonin, gimana
0: ya,
1: dong?
0: Lama banget.
1: Ini yang mana sih Man Who Sets the Table?
0: Wah, kelamaan beresin mejanya.
1: Tahu.
0: Kelamaan nyeting mejanya, jadinya tahu-tahu comeback lagi divorce.
1: Aduh, sungguh kok ini enggak ada yang pernah aku tontonin lagi kecuali ini dramanya. Writer-nya adalah Hwang Ji-on. Network-nya di KBS Drama. Kalau mau ditonton ada di Viu. Viu ya benar. Cek dulu takut salah, betul Viu. Episode-nya 12, durasi per episode-nya 1 jam. Terus ada di episode 1, 2, dan 4 tuh ada epilog. 3 gak ada epilog. Ya, jadi kalau misalnya mau nonton, jangan buru-buru begitu udah beres tuh. Jangan buru-buru langsung di next ke episode berikutnya. Karena suka ada epilognya. Sejauh ini aku nonton sampai episode yang keempat, episode 3 doang yang gak ada epilog. Ya.
0: Wow, beda sendiri ya.
1: Iya, aku udah nungguin epilognya mana nih. Episode 4 epilognya udah ketebak gitu lah. Udah tau lah gitu.
0: Yang ketiga kayaknya kelupaan bikin.
1: Kayaknya mungkin ya ke-skip ya. Release date-nya tanggal 19 Agustus ya. Sekali lagi bisa ditonton di Viu. Oke. Nah, jadi drama ini tuh bercerita tentang realita pernikahan. Komunikasi yang gak bagus, keterlibatan mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan pernikahan anaknya, sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya tiba-tiba drama kayak gini tuh udah cukup sering ya kalau di dunia perdramaan Korea itu tuh. Kayak contoh lah itu yang si Kim So Hyun. Apa judulnya?
0: Yang Queen of Tears.
1: Queen of Tears. Itu juga kan sama ya, ada ngomongin tentang pernikahan lah gitu. Problemnya seperti apa sampai akhirnya mereka mau bercerai. Udah gitu yang ini Emergency Couple yang Song Ji Hyo sama kokonya Kim Tan. Siapa sih nama aslinya?
0: Jin Hyuk.
1: Itu juga sama kan, dua dokter yang sudah menikah. Terus ada problem, ada masalah, ditumpuk-tumpuk, akhirnya bercerai gitu. Tapi terus CLBK. Terus pasti si konfliknya tuh adalah ada masalah-masalah yang mereka tidak sampaikan ke pasangannya. Ada kondisi-kondisi yang tidak mereka sampaikan ke pasangannya.
0: Betul.
1: Yang aku ingat yang Song Ji Hyo sama Choi Jin Hyuk itu tuh ada tuh yang si Song Ji Hyo-nya kan keguguran ceritanya. Karakter yang dia peranin keguguran. Udah gitu, tapi dia gak ngomong sama si Choi Jin Hyuk-nya.
0: Bisa ya
1: gak ngomong. Udah gitu sampai gitu. Song Ji Hyo nya tuh stres banget dan mengalami kebotakan segede koin gitu.
0: Pitak
1: dia masih
0: gitu
1: pitak, dia masih gak ngomong gitu. Akhirnya terungkap ketika mereka rekonsiliasi gitu. Tipe-tipenya kayak gitu. Yang itu juga kan sama, yang Queen of Tears juga gitu kan tipenya. Singkat aku udah lupa ingat Queen of Tears konfliknya apa sih. Yang punya anak terus anaknya meninggal. Keguguran juga ya gitu kan gitu. Nah, ini pun juga tipe-tipenya sama lah, 11, 12, 13, 14.
0: Wow, banyak sekali.
1: Oke, jadi karakter yang pertama namanya Baek Mi-young. Satu lagi karakter cowoknya Ji Won-ho. Jadi mereka berdua diceritakan sudah menikah selama 7 tahun lamanya. Nah, mereka berdua ini adalah pasangan yang romantis banget di awal-awal pernikahan mereka ya. Baek Mi-young sama Ji Won-ho itu menjalankan sebuah bisnis tailor shop bernama J&N White yang berfokus pada gaun pengantin. Dan ini tuh yang bener sungguh mereka kerjasamanya bagus banget di awal. Ji Won-ho-nya itu adalah desainernya. Dia akan membuat si baju pengantinnya. Sementara Baek Mi-young itu punya sense yang kayaknya badannya kayak gini bagusnya gini.
0: Ah, buat fittingnya gitu.
1: Fittingnya iya, terus kayak marketingnya. Udah gitu dia kayak kalau ketemu sama klien super duper ramah banget. Wah, best gitu.
0: Wow.
1: Jadi kan goals couple sekali ya.
0: Iya banget. Wah, gitu. Sukses bareng gitu ya.
1: Itulah. Namun semuanya berubah. Setelah Baek Mi-young keguguran, Jadi sejak saat itu hubungan keduanya tuh jadi dingin gitu. Baek Myeong menyalahkan Ji Won Ho yang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sampai akhirnya gak bisa ada di sisi Baek Myeong waktu dia kehilangan anak mereka. Bahkan itu tuh ya di pagi-paginya, di scene dramanya, Baek Myeongnya tuh udah bilang, aku tuh gak enak hati, aku mimpi buruk, aku gak enak hati, boleh gak hari ini kamu gak kerja, gak pergi kemana-mana, kamu temenin aku aja.
0: Gitu. Udah ngomong padahal.
1: Udah ngomong, Ji Won Ho-nya kayak, enggak itu cuma mimpi buruk aja sayang, kamu akan baik-baik aja.
0: Ya itu kurang pekanya pas di saat ya, tidak tepat ya.
1: Iya, terus yang mana lagi ketika Baek Myeong-nya ini lagi kesakitan banget karena keguguran itu. Kesakitan, maksudnya kesakitan awal, perutnya nyeri gitu. Ternyata Ji Won Ho-nya tuh lagi pergi urusan kemanusiaan gitu lah. Kayak apa sih, jadi
0: sukarelawan.
1: Sukarelawan gitu. Terus kan satu sisi sebenarnya niatannya baik ya untuk membantu orang, tapi ternyata ada dampaknya ke keluarganya gitu. Terus kayak jadi, ya terus ngapain dong sukarelawan tapi keluarga berantakan gitu kan?
0: Ya bantuin orang lain tapi keluarga sendiri.
1: Iya, kenapa nggak ngutamain keluarga dulu gitu? Kamu melayaninya jangan melayani orang lain dulu, tapi melayani keluarga kamu dulu gitu. Itu yang bikin makin nyes lagi gitu. Nah terus tapi problemnya lagi adalah sesudah kehilangan ini, mereka berdua tuh gak pernah bener-bener ngomongin apa sih yang bikin mereka sakit satu sama lain gitu. Dari momen kehilangan anak mereka ini, kayak ya udah aja sibuk memendam sendiri, udah gitu sibuk dengan urusannya masing-masing, kayak berusaha udah deh gak mau mikirin problem masing-masing, kayak berusaha udah deh gak mau mikirin problem rumah tangga ini.

0: tipis lah ya. Aku minta cerai tapi ngomongnya kayak di jalan tol, di pinggir jalan, kayak di pinggir Sungai Han gitu loh. Ya, kebayang kan?
1: Gitu bukan?
0: Ya, ya. Dia kan ada lalu-lalu wung, wung gitu kan. Dia kayak, aku minta cerai. Apa?
1: Iya benar sih, Jimon Ho-nya apa, kamu ngomong apa?
0: Aku minta cerai, cerai. Apa gitu, ngomong yang jelas gitu kan, ini gak kedengeran segala macam. Akhirnya si Baek Myeong yang ngelepas cincin pernikahan mereka, terus dia lemparin tuh ke Sungai Han. Gitu. Terus udah gitu si Jiwon Hong-nya masih kesel, malah jadi kesel sendiri gitu. Coba bayangkan nih cerita teman-temannya, dia buang cincin nikah itu yang mahal banget itu, dia buang ke Sungai Han.
1: Wah. Jadi gak dapet ya, maksudnya gimana gitu, lah. Gitu lah.
0: Temennya bilang gitu, oh berarti ini udah final ya, dia minta cerai artinya gitu. Iya tapi dia buang cincinnya.
1: Ya kan dia minta cerai.
0: Cincin yang mahal itu apa, Cartier, dia bilang dia buang. Problemnya di uang bukan gitu ya. Ternyata okay. Dia nangkepnya ya tetap salah paham. Kesel ya aku. Nah oke, okay. Terus dalam prosesnya
1: itu ada adegan si cowoknya nyari ke dalam sungai itu.
0: Gimana nyarinya Oni? Aku udah berpikir nih kalau misalnya dia memang nekat mau mencari si cincin tersebut karena harganya yang menurut dia lebih berharga gitu ya. Mau gimana nyarinya? Susah banget itu.
1: Siapa tuh dia langsung menyelam.
0: Enggak, itu susah banget, udah luas sekali ya. Iya udah enggak mungkin gitu. Jadi udah direlain aja. Nah, ternyata proses cerai itu kan enggak bisa yang ketika ngomong terus mengajukan surat udah langsung disetujui gitu kan, enggak seperti itu ya. Mungkin di negara Indonesia juga ada prosesnya. Betul. Gitu kan. Prosesnya memakan waktu sekian bulan. Udah gitu aku inget di drama, aduh lupa, Drakor atau Dracin ya.
1: Kebanyakan yang ditonton.
0: Yang kalau misalnya udah ngajuin, udah disetujuin sama apa tuh, hakim ya, udah disetujuin untuk bercerai. Tapi kalau tidak didaftarkan, mereka artinya belum bercerai. Drakor gak sih?
1: Gitu ya.
0: Queen of Tears gak ya? Aduh lupa deh aku. Pokoknya ada yang gak didaftar-daftarin gitu sih perceraiannya tuh. Ke catatan sipil mungkin ya. Jadi kan ya statusnya masih menikah aja gitu. Nah ini pun juga sama dalam prosesnya. Mereka sama-sama cari pengacara. Pengacaranya dua-duanya kocak lagi. Udah gitu di prosesnya tersebut mereka coba ngumpulin bukti nih, apa yang sebenarnya bikin pernikahan mereka jadi berantakan. Ini juga agak sedikit nyes gitu. Karena ketika Baek Myeong-nya bilang, aku ngajuin gugatan cerai, terus si Jiwon Ho-nya nanya kan, apa alasannya? Sebutkan, sebutkan gitu kan. Terus si Baek Myeong-nya kesel, aku sudah menuliskannya di surat gugatan cerai. Terus si Jiwon Ho-nya, mana suratnya? Ada di rumah ibumu. Dikirimin ke rumah ibu mertua. Dan itu kayak beneran sama si Baek Myeong-nya didetailin gitu loh. Sakit apa, terus komunikasi gak lancar, turut campur mertua apa segala macam. Dia tulisin panjang banget gitu. Ya itu, terus ya kehadiran ibu mertua mereka di tengah-tengah proses perceraian mereka juga ternyata bukannya bikin pasangan ini tuh jadi kepala dingin dan akhirnya
1: adem ya.
0: Adem terus baik-baik. Akhirnya bisa ngobrol baik-baik. Enggak, justru malah memperkeruh gitu loh. Si mama mertua ini nyalahin menantunya, pasti gara-gara kamu ya, kamu gak mau punya anak kan gitu, kamu terlalu kurus, kamu terlalu menjaga badan, kamu kenapa gitu kayak.
1: Ya ampun, kalau gemuk juga pasti disalahin kan.
0: Iya itulah,
1: kurus
0: terus
1: juga disalahin.
0: Bahkan ketika dibilang bercerai pun gitu, mau bercerai kenapa, terus pasti kamu selingkuh ya, kayak bisa diem gak. Kita kesel deh.
1: Jangan dibikin-bikin gitu. Ditambah-tambahin gitu.
0: Nah, enggak sampai di situ ya, kehadiran ibu mertua aja kan udah bikin aku emosi ya. Tapi by the way ini genrenya bukan makjang ya, guys.
1: Oke. Okay.
0: Aku cuma greget aja sama ibu mertuanya ini gitu. Karena kayak terus si suaminya juga tidak bisa membela, bikin aku kesel tuh.
1: Karena suaminya juga belum sepeka itu sih.
0: Iya, dia enggak peka banget gitu. Ih, amit-amit deh pokoknya ya. Nah, makin complicated lagi ceritanya ketika muncullah mantan kekasihnya Baek Myeong.
1: Pasti ini di saat kayak gitu ada aja mantan yang datang.
0: Iya, jadi mereka udah pacaran cukup lama lah, sudah hampir menikah, tapi tiba-tiba si cowoknya ini minta putus. Aku sudah ada yang baru, jadi kamu tolong lupain aku. Intinya gitu dia bilang gitu. Nonton aja lah pokoknya. Nah, terus dia bahkan si mantannya ini ngomong ke Jiwon Ho, "Kamu benar-benar sayang enggak sama si Baek Myeong? Kalau kamu benar-benar sayang, aku akan melepasnya dengan ikhlas," gitu dia bilang gitu di momen itu.
1: Kok ketawa sih? Udah serius-serius dengerin ini, ketawa.
0: Gitu. Nah, jadi ada mantan kekasihnya.

0: Baek Myeong yang tiba-tiba muncul terus kayak hai gitu kan, aku surprise.
1: Enggak gitu kali.
0: Terus by the way, kekasih, mantan kekasihnya ini ternyata baru aja bercerai. Jadi statusnya single lagi kan.
1: Ya ampun, sama ya.
0: Iya, yang ini masih proses kan ya. Nah terus ada lagi nih dari sisi Ji Won Ho nya muncullah satu perempuan yang katanya perempuan itu pernah ditolong sama Ji Won Ho waktu di Milan.
1: Baper dia.
0: Iya, karena dikasih petuah gitu loh. Aku tahu masa-masa sekarang itu sulit, tapi bertahanlah sebentar lagi, masa ini akan terlewati, kayak gitu. Capek deh. Jadi makin bingung lah hubungan pernikahan ini gitu, karena yang satu ada mantan, yang satu ada yang
1: ada pengagum
0: baru. Iya, udah gitu dua-duanya tuh yang ngekeh bersikeras gitu dong, enggak, aku pengen deketin kamu gitu, aku suka sama kamu, aku udah punya istri gitu kan, kayak makin bikin hubungan pernikahan ini tuh berada di ujung tebing gitu lah. Kayak tinggal di itu jatuh.
1: Pasang kipas angin gitu.
0: Iya, bahkan udah gak perlu yang didorong gitu loh. Kayak cuman kalau gak gitu kan wah gitu kan, kaget ini kayak wah.
1: Kaget kecil.
0: Iya, udah jatuh gitu. Dan sebenarnya Ji Won Ho sama Baek Myeong itu tuh masih saling sayang dan saling perhatian. Sebenarnya. Tapi kesalahpahaman mereka itu sungguh kayak sebenarnya mereka bisa lo duduk bareng ya, minum kopi lah, americano bareng-bareng gitu ya, terus ngobrol gitu, itu beres. Tapi karena kesalahpahaman ini dibiarin terus-menerus, akhirnya bikin hubungan mereka tuh ya ada dalam status siaga dan gawat gitu.
1: Iya, dari miskomnya inilah yang bikin jadi wah huru-hara.
0: Iya, itu kayak greget banget sungguh kayak. Walaupun ada tuh satu scene yang lumayan ngena banget ya, ketika si Ji Won Ho nya setelah melihat gitu, udah melalui proses perceraian nih, udah masuk ke proses perceraian, terus dia ngelihat, oh iya ternyata aku tuh bukan suami yang baik ya buat Baek Myeong.
1: Oke.
0: Tapi tetap udah gitu kayak enggak, tapi tetap dia yang kayak
1: egonya tetap muncul lagi gitu.
0: Iya,
1: ya
0: kayak kesel gitu. Nonton ya, nonton, lumayan seru sih, dan lumayan deket lah sama kehidupan ya.
1: Karena miskom gak cuma dalam dunia pernikahan aja.
0: Betul.
1: Kan, ya? Yang pacaran juga bisa, temenan juga bisa, hubungan kerja, hubungan ya sekedar teman biasa pun juga bisa bikin jadi berantakan gara-gara miskom doang.
0: Oke, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang berperan sebagai Baek Myeong adalah Lee Min Jo. Aduh, aku suka banget nih sama drama-dramanya dia.
1: Iya, dia hampir jadi calonnya Gu Jun Pyo.
0: Iya bener, aku nontonnya dari situ. Iya. Boys Over Flowers. Who Are You yang mana ya?
1: Who Are You? Gu Seong.
0: Aku nontonnya di itu, Boys Over Flowers. Dia lucu banget di situ. Terus aku nonton dia lagi di Big. Oh iya, bener ya, sama Gong Yoo. Yang ada Suzy kan? Suzy yang jadi second lead yang gangguin hubungan mereka. Emang ada spirit-spirit? Nih, ini ada hantu-hantunya, aku udah lupa loh. Ya sudah lah ya. Udah tahun berapa juga lagi, Big? 2012?
1: Wow.
0: Bareng sama Kim Tan kan berarti 2012 tuh ya? Kim Tan tuh apa sih judulnya? Aku lupa lagi.
1: Ada school-schoolnya.
0: Apa ya?
1: The Hairs
0: kayaknya 2012 atau 2010 ya?
1: Iya, tetap aja 2013.
0: Oh, 13. Terus aku nonton lagi di ini, All About My Romance. Ini aku nonton.
1: Nonton yang ini.
0: Aku nonton, tapi udah lupa, jangan tanya cerita tentang apa ya. Terus ini Cunning Single Lady. Cunning Single Lady itu yang sama si front, bukan frontman, si ini Ju Sang-wook. Yang sok Kang Jun-nya jadi second lead-nya. Aduh, perih banget ya di situ. Aduh.
1: Udah eksis ya sok Kang Jun ya.
0: Tapi muda banget memang.
1: Ada L lagi.
0: Iya. Terus Comeback Mister yang sama si Rain. Rain-nya yang iya benar sama si Rain. Terus ada udah Once Again yang feel drama keluarga yang panjang itu.
1: Bukan Lakjang tapi ya.
0: Bukan, yang sama si ini.
1: Drama pagi biasanya.
0: Iya, drama itu yang sama Isang Yop yang terkenal banget, yang sampai si Jesse manggil Isang Yopnya. Iya, nama Minjung kan, Minjung kan gitu. Ini Once Again. Terus villains yang mana? Hah? Ada ya? Oh, nonton ya. Atau aku nonton? Aduh, aku lupa.
1: Yang mana sih ini ceritanya?
0: code name. Kok aku gak ada ingatan ya? Kayaknya aku udah gak nonton deh. Feelings.
1: Iya lah.
0: Kayaknya aku gak nonton.
1: Padahal ini kayaknya seru banget.
0: Iya, Yujita lagi.
1: Pemainnya loh, wah.
0: Yujita kalau main thriller crime gitu, bagus. Okay, itu aja ya untuk dramanya Lee Min Jung. Terus yang jadi Ji Won Ho adalah Kim Ji Sook. Aduh, dia juga udah banyak main drama. Banyak banget, ya ampun. Aku nonton dia dari I Need Romance 2012. Cham Dam Dong Alice. I Need Romance lagi, cameo doang tapi dia yang ketiga. Angel Eyes tapi lupa jadi apa. Cheer Up jadi guru. Another Miss O. Aku paling inget dia di mana ya? Entar ya. The Meteor Service tapi dia cuma cameo doang. Kiss Six Sense lupa juga jadi apa. Tapi dia kayak sering gitu loh.
1: Iya, suka muncul. Ya kan?
0: Tapi di mananya aku lupa. Ya sudahlah ya. Dia ada project lagi selain Okay Let's Get Divorced, ada Rediscovery of Love. Ini yang belum muncul. Oh, sama si ini nih yang main di apa tuh?
1: Penthouse.
0: Okay, second lead cowoknya Lee Hyun Jin yang berperan sebagai Calvin. Ini yang namanya Calvin yang mantannya itu. Duh, sedih banget tapi cerita dia.
1: Mantan yang maksa ya.
0: Dia ada di drama, aku nonton dia dari mana ya? Heartstrings! Astaga.
1: Ada di Heartstrings.
0: Lupa jadi apa. Ada sih, tapi aku kayak ingat.
1: The Hairs juga ada tuh.
0: Hah? Ini jadi apa? Bon? Oh, itu yang
1: oh, kakaknya
0: si
1: Bona.
0: Iya, yang si dicemburuin namanya pemeran ini membernya si NBLUE itu. Kamu siapa berani deket-deket sama Bona? Aku opanya.
1: Oh.
0: Yeon Min Hyuk. Itu adegannya. Sky Castle.
1: Jadi guru.
0: Work Letter Drink iya. Now. Jadi apa dia?
1: Kayaknya salah satu pacar-pacarnya gitu lah.
0: Oh iya.

0: peran utama laki-laki Kim Ji Suk juga ada di Work Letter.
1: Work Letter Now.
2: Oh, ya, kerja nanti minum sekarang.
0: Kerja nanti minum sekarang itu juga ada jadi pacarnya. Oh. Yang awalnya mau jadi pacar gitu.
2: Oh,
0: belum sempat jadi pacar, tapi udah keburu KO duluan.
2: Terus ada Ijini yang bermain sebagai An Hiju. Nah, ini yang ketemu di Milan, terus dia fotografer. Terus kayak, aku suka kamu, aku udah punya istri. Iya, tapi aku suka kamu.
0: Ya ampun, maksa banget.
2: Dia ada di Sweet Revenge, kemudian Mental Coach Jiggle, The Dream Life of Mr. Kim. Dia cantik, cantik mukanya tuh.
0: Belum banyak.
2: Belum banyak ya, karena baru debut aja 2017. Mm-hmm. Terus kayak jarang-jarang juga yang main dramanya. Gitu, udah sih itu aja mungkin yang dibahas. Gitu guys, jadi lumayan recommended sih kalau buat aku ya. Lumayan seru lah dramanya. Lumayan bikin gregetan juga kayak. Sini
0: gitu. Iya, cuma karena mungkin yang direktornya juga udah lama ya bikin karya gitu.
2: Ya,
0: jadi dari poster, dari kalau dilihat sepintas gitu ya, dari apa visualisasinya juga kayak lagi lihat drama zaman dulu juga sih.
2: Iya, memang berasanya ya. Vibesnya.
0: Oh, vibesnya tuh kayak drama zaman dulu. Drama keluarga zaman dulu gitu.
2: Iya, betul. Oke, itu dia dramanya ya. Jadi kalau misalnya mau ditonton, tersedia di V.

0: Oke, kita bacain requestan ya.
1: Ini ada dari S769. Rika, saya minta lagu dari At Heart. Salam-salamnya buat kakak-kakak penyiar duluan sama boy group Close Your Eyes yang terpaksa membatalkan konser mereka di Jakarta tanggal 30 Agustus mendatang dikarenakan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan. Iya, harusnya 2 hari lagi ya.
0: Oke, terus berikutnya ada dari AS687 request lagunya. Nanti coba aku cari dulu ya. Moni, tolongin salam-salamnya.
1: Terus salam-salamnya buat Unadel aja. Nggak kerasa ya anak-anak Eyelid udah pada punya adik baru lagi. Plus jebolan, apa nih? Are You Neck? Juga ada yang baru debut lagi di girl group baru JYP. Perasaan baru kemarin deh Eyelid debut kok udah jadi Eyelid Sombenim. Ya karena harus terus berkembang, harus terus nyari duit.
0: Gak ada
1: dari JYP.
0: Gak ada penyanyi. Jadi kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya.
1: Oke,
0: buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop ya untuk judul lagunya, nanti kita akan pilihkan. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921,
1: atau bisa juga ke DM Instagram di @suaraindah92.6.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Jun, Tersit, ada Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke 012-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, balik lagi masih bareng sama Junsi dan juga Grace. Ada kok Grace-nya, ada. Ih, saya. Grace-nya sembunyi di balik pintu. Iya, masih bareng sama
1: Ini aku
0: Asiatic
1: kencing.
0: ya.
1: Iya. Sama
0: Sampai jam
1: Junsi.

0: tiba-tiba nyanyi gitu.
1: Oh my
0: cek,
1: god.
0: Cek. Ya, ada juga.
1: Udah ganti ini ya. Udah ganti, lagu yang dinyanyiin.
0: Gak nyolok kita.
1: Kedengeran kok. Di situ yang gak kedengeran.
0: Emang yang gak kedengeran. Kayak aku yang mau minum untuk tidak
1: mendengar. Tadi yang ini bisa kok.
0: Tapi kan cil.
1: Cimit.
0: Lanjutin okay, aja.
1: Okay. Udah bisa kedengeran?
0: Iya.
1: Jadi sudah saatnya kita untuk belajar lagi bahasa Korea ya Robun. Kali ini kita mau membahas tentang beberapa cara untuk menyatakan tujuan dari kita melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu tuh untuk apa sih sebenarnya, tujuannya apa? Kenapa itu?
0: Oh, tahu cerita kocakku gak?
1: Kenapa?
0: Kan ada dua iPhone nih, dua colokan, dua pengaturan.
1: Uh-huh.
0: Yang A dan yang B. Aku pakai yang A, aku muterinnya yang B. Kok gak ada suaranya? Aku pakai yang B, aku muterinnya yang A. Kok masih gak ada suaranya? Aneh nih alatnya gitu. Karena udah seuzon duluan ya.
1: Wow.
0: Ternyata saya yang salah.
1: Ini otak sama tangannya itu tidak ini ya, tidak nyambung sepertinya.
0: Aku lebih kayak kenapa ya colokannya lepas? Enggak kok, kenapa ya? Ya oke lanjut.
1: Ternyata,
0: ya.
1: Oke. Sudah memang terdengar jelas sekarang.
0: Hah?
1: Oh lagi dia. Oke, jadi kita akan belajar tentang cara menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu.
0: Oke.
1: Dan yang pertama dulu nih, kalau kita misalnya mau menyatakan tujuan dari kegiatan pergi atau juga datang ke suatu tempat. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita mau pergi, kita pamit, itu pasti kan ditanyanya, "Eh, kamu pergi ke sana mau ngapain?"
0: Kepo.
1: Iya, kan kadang ada yang kepo ya, seperti ya. Itu. Enggak datang sana ngapain sih? Atau misalnya ada tiba-tiba datang ke rumah kita, "Kamu datang ke sini mau ngapain?" gitu kan. Itu juga pasti kita akan menanyakan tujuan dari si orang tersebut pergi ataupun datang ke sebuah tempat gitu. Nah kalau misalnya mau menyatakan tujuan dari dengan predikatnya itu adalah gada atau juga oda yang artinya pergi atau datang, kalian bisa menggunakan tata bahasanya yaitu bentuk ero atau ro, gada atau oda. Ya, ero atau ro plus gada atau oda, di mana gadanya artinya pergi, odanya artinya untuk. Nah, jadi tata bahasa ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pergi atau datang untuk. Nah, biasanya diikuti dengan kata kerja ya atau verb yang bisa ditempelkan dengan tata bahasanya. Ya, contohnya deh langsung ya. Yang pertama, 한국어를 배우러 한국에 왔어요. 한국어를 배우러 한국에 왔어요. Nah, ditempelkan dengan ro-nya di sini adalah kata 배우다 yang artinya belajar ya. 배우다 itu sebelum da-nya itu diakhiri dengan huruf vokal u, jadinya ditempelkan dengan ro. 배우러. 한국어를 배우러. Ya, itu tujuannya, ditempelkan dengan ro, ero-nya itu adalah tujuannya. Sedangkan perginya kemana? 한국에 왔어요. Oh, dia pakai predikatnya berupa kata oda ya, yang menjadi bentuk wasoyo dalam bentuk past tense-nya. Ya, 한국에 왔어요. Dia sudah datang ke Korea. Untuk apa sih datang ke Korea? Oh, 한국어를 배우러. Untuk belajar bahasa Korea. Ya, jadi 한국어를 배우러 한국에 왔어요 artinya adalah saya sudah datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Ya, 으로 oda di sini yang dipakai ya. Lalu contoh kedua. 점심을 먹으러 식당에 갈까요? 점심을 먹다 itu artinya makan siang ya. 먹다 sebelum da-nya itu ada huruf konsonan giok ya. Ketemunya berarti sama ero bukan ro ya. Ketemunya sama ero jadilah 먹으러 untuk makan siang gitu. Nah, pergi kemana untuk makan siangnya yaitu 식당에 갈까요 gitu ya. Ada akhiran real kayo itu bertanya pendapat atau juga ajakan dalam bentuk pertanyaan kepada lawan bicaranya. Ya bisa diartikan sebagai gimana kalau kita gitu ya. 식당에 갈까요? Gimana kalau kita pergi ke restoran ya untuk makan siang. Gimana kalau kita pergi ke restoran Kaca. Untuk makan siang?
0: Cigam.
1: Ya Haji. Tapi sudah sore. Jadi udah lewat. Uri 편의점에 갈까요? 그럼 kita ke minimarket aja gimana?
0: Kaca.
1: Ya abis ini ya. 이거 끝난 후에 갑시다. 야, �adi tadi untuk akhiran vokal bisa ketemunya sama ro, gada atau uda akhirannya, dan juga untuk akhiran vokal ada akhiran konsonan ketemunya sama ro. Jadi dengan gada dan juga uda. Itu kalau predikatnya berupa kata pergi dan juga datang, ya. Nah, tapi kan melakukan sesuatunya tuh nggak cuman pergi dan datang aja ya. Kita juga bisa melakukan sesuatu yang lain untuk tujuan yang lain juga gitu kan. Nah, untuk yang predikatnya bukan gada oda, kalian bisa menggunakan beberapa macam tata bahasa ya. Yang pertama adalah bentuk ryogo atau eryogo. Ya, ryogo dan eryogo ini ditaruhnya di tengah-tengah kalimat juga. Ya, ini bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu untuk plus kata kerja. Ya, jadi dia ditempelkan dengan ryogo atau eryogonya ini harus kata kerja saja. Yang melakukan sesuatu untuk apa, si kata kerjanya itu apa?

0: Nah, bentuk ryogo atau uryogo ini digunakan ketika subjek memiliki niat atau rencana pribadi untuk melakukan sesuatu. Jadi hanya untuk diri sendiri, ya. Saya melakukan hal ini untuk tujuan itu, gitu. Ya, hanya tentang diri sendiri, gitu. Dan bentuk ryogo, pick me. Bukan dong, ini hanya sedang ketika kita mau menyatakan sesuatu, ngasih tahu gitu ya ke orang lain. Oh, aku melakukan ini tujuannya untuk ini loh, gitu. Siapa tahu dia bertanya gitu kan tentang diri sendiri, makanya ryogo eryogo. Dan juga sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari ya. Bentuk lisan ini biasanya pakai ryogo eryogo ini. Dan spesialnya juga bentuk ryogo eryogo ini enggak bisa dipakai jika kalimat setelah ryogonya alias akhiran kalimatnya itu berbentuk kalimat perintah. Ya, seperti akhiran seyo useyo atau sipsio itu kan bentuk perintah ya. Kalau kita pakai tengah-tengahnya ryogo eryogo enggak bisa akhirannya bentuk perintah itu. Begitupun juga untuk akhiran kalimat ajakan seperti upshita biupshita atau cha ya mokcha kaja itu enggak bisa. Itu enggak bisa kalau di tengah-tengahnya kita pakai bentuk ryogo. Bentuk kalimat pernyataan biasa saja. Sudah melakukan ini atau akan melakukan ini, tujuannya untuk apa? Gitu. Tentang subjeknya juga harus diri sendiri saja. Begitupun dengan bentuk keharusan ya, aoyahada. Ya, bentuk harus, misalnya gayaheo harus pergi. Ya, itu enggak bisa pakai bentuk ryogo di tengah-tengahnya. Kita harus cari bentuk tata bahasa yang lain untuk menyatakan tujuan. Ya, kalau misalnya mau pakai akhiran kalimat perintah, ajakan ataupun juga keharusan tadi. Oke, contoh kalimatnya gimana? Yang pertama, 한국어를 배우려고 한국에 왔어요. Ini juga bisa dibilang sama artinya dengan yang menggunakan erogada tadi. Cuman bedanya yang di tengah bukan ro aja tapi ryogo. Ya, ryogo atau eryogo. Kalimatnya sama persis kan ya, 한국어를 배우, 배우nya akhiran vokal jadi ketemunya sama ryogo, 한국어를 배우려고 한국에 왔어요, belakangnya juga sama persis ya. Artinya pun juga sama, saya datang ke Korea atau saya sudah datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Kenapa bisa sama? Karena ryogo itu juga dia sangat fleksibel untuk predikatnya ya. Jadi bisa untuk gada oda ataupun kata kerja yang lain gitu. Sedangkan kalau ero kan itu hanya untuk gada oda akhirannya ya. Kalau ryogo dia lebih bebas. Predikatnya itu pakai kata yang mana aja boleh. Tapi yang jelas gak boleh tadi ajakan perintah ataupun juga keharusan. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, 살을 빼려고 운동을 시작했어요. 살. Ya, salnya di sini artinya bukan beras tapi lemak. Lemak ya. 살을 빼다 artinya menghilangkan lemak alias pengen turun berat badan gitu ya. Nah, 빼다 diakhiri dengan vokal e jadi ketemunya sama ryogo juga. 살을 빼려고 운동을 시작했어요. Saya memulai olahraga untuk tujuannya menurunkan berat badan atau menghilangkan lemak ya. Biasanya tuh kalau udah yang naik banget gitu kan baru deh ada keinginan untuk turun berat badan, termasuk aku juga. Oni juga. Ya udah kita enggak jadilah jajan ya ke minimarket. Kita kopi americano aja biar enggak naikin berat badan.
1: Iya, kopi americano.
0: Tapi tapi abis itu satu suap mie, satu suap nasi. Lanjutannya banyak. Oke, itu yang pertama ya dengan predikatnya selain gada oda. Lanjut lagi, bentuk yang kedua. Ini juga predikatnya boleh, boleh gada oda, boleh juga kata kerja yang lain ya. Yaitu adalah bentuk gi wiheso. Gi spasi wiheso. Nah, wiheso-nya ini juga sebenarnya dalam percakapan sehari-hari bisa juga dihilangkan akhiran so-nya ya. Jadi sekedar gi wihe. Ya, sama aja mau pakai gi wiheso boleh, mau sekedar gi wihe doang juga boleh ya. Di mana bentuk gi wihe ini juga artinya kurang lebih sama dengan ryogo, tapi kali ini bukan pakai kata untuk melainkan lebih cocoknya pakai kata demi gitu. Jadi melakukan sesuatu demi. Ya, diikuti dengan melakukan sesuatu demi. Ya, diikuti dengan kata kerja juga ya. Sama seperti ryogo harus di

0: sesuatu yang penting banget ya, dibandingkan kalau kita bilang melakukan sesuatu untuk gitu. Dan bentuk GWH ini karena tentang sesuatu yang sangat besar ya tujuan dan juga targetnya, jadi lebih sering juga digunakan dalam bentuk tulisan ya, dalam writing atau mungkin di saat lagi pidato ya, situasinya formal, dalam berita ataupun juga dalam presentasi. Dan yang membedakan juga dengan Ryogo adalah bentuk GWH so ini boleh diikuti dengan akhiran kalimat perintah, ajakan ataupun juga keharusan Aoya Hada. Ya, jadi lebih fleksibel lagi dibandingkan yang Ryogo tadi. Dan juga kalau Ryogo itu hanya bisa ditempelkan dengan kata kerja saja ya. Nah, bentuk GWH so ini ada versi yang ditempelkannya dengan kata benda. Ya, kalau misalnya pakai kata benda ditempelkan itu bukan pakai gi melainkan langsung dengan bentuk partikel objek yaitu erl ya, jadi noun plus el atau re dan juga dikasih spasi lalu diikuti dengan wiheso atau wihe ya, noun erl wiheso ya, kalau pakai kata benda. Sedangkan kalau Ryogo nggak bisa ya sama sekali pakai kata benda gitu, hanya untuk kata kerja saja. Oke, langsung ke contoh kalimatnya. Yang pertama, 성공하기 위해서 열심히 노력해야 합니다. 성공하기 위해서. Demi 성공하다. 성공. Sukses.
1: 열심히, 열심히 itu apa sih? Berjuang banget ya.
0: 열심히 jenis mie bukan.
1: Aku lapar tapi enggak sehalu itu sih.
0: Enggak ya. Enggak ya. Yolshimi tulisannya juga yolshimi itu dengan giat, dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Itu yolshimi noryokhada. Noryokhada itu berusaha. Terus pakai akhiran keharusan aoyahada jadi noryokhea hamnita. Jadi saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh demi apa? Demi sukses.
1: Demi kamu.
0: Oh, nah kalau demi kamu berarti noun jenis katanya ya, bukan kata kerja. Jadi norel wihe. Oh, norel wihe, nol wihe juga bisa ya, disingkat biasanya bentuk partikel objek elrelnya disingkat. Jadinya bukan norel tapi nol, itu sering banget kalau bentuknya percakapan ya secara lisan. Oke, tadi yang giwiheso, songgong ha giwiheso ya kan. Nah, contoh lainnya yang pakai noun erul selain norul tadi bisa juga misalnya gonggangul wiheso. Ya, gonggangul wiheso, demi kesehatan ya, gonggang gitu. Dia yang diambil adalah jenis kata bendanya, gonggang doang ya tanpa hada. Kalau ditambahkan hada, jenis katanya jadi adjektif atau kata sifat. Jadi kita ambil yang bentuk kata bendanya saja yaitu gonggang. Tambahkan partikel objek el, konggangel, wiheso, demi kesehatan. Dambel keneseo, yorobun. Dambel keneseo, berhentilah merokok. Ya, karena demi kesehatan, gitu kan. Dan ini tujuan atau targetnya yang besar, gitu kan. Demi kesuksesan, demi kesehatan, itu target-target atau tujuan yang besar biasanya lebih cenderung yang digunakan adalah bentuk ki wiheso atau el wiheso. Nek, lanjut lagi bentuk yang ketiga. Wah, lumayan banyak ya. Yang ketiga, kali ini kalau tadi pakainya melakukan suatu untuk, terus juga ada melakukan suatu demi yang tujuannya besar gitu kan. Nah, kali ini melakukan sesuatu agar atau supaya. Ya, walaupun mirip-mirip tapi beda. Ya, ada bedanya. Melakukan sesuatu agar atau supaya. Dan bentuk yang ketiga atau keempat ya berarti ya. Keempat ini dia bisa ditempelkan dengan kata sifat ataupun dengan kata kerja. Ya, jadi lebih fleksibel lagi dibandingkan Ryoko atau Giwiheso atau juga bentuk Erogata Oda ya. Kalau dari tadi semuanya hanya bisa ditempelkan dengan kata kerja saja kecuali ada Giwiheso jadi noun plus erl tapi. Nah, kalau yang keempat ini dia bisa dengan kata sifat dan juga kata kerja. Itu adalah bentuk dorok. Dorok. Ya, jangan ditambahin dok belakangnya jadi dorok dok. Dorok ya, Robus. Kan katanya lapar. Aku jadi kepikiran makanan terus kan. Dorok, melakukan suatu agar atau supaya. Nah, digunakan ketika kita melakukan suatu tindakan agar mencapai target atau kondisi tertentu yang diinginkan. Ya, fokusnya kalau kita pakai dorok adalah pada hasil akhirnya, yaitu kalimat

0: adjective atau verb yang ditempelkan sebelum dur. Kita fokusnya ke situ ya, agar kondisi tersebut itu bisa terjadi. Apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, bentuk dorok ini sering digunakan ketika kita mau meminta sesuatu atau memerintah orang lain atau juga membuat orang lain melakukan sesuatu untuk kita sesuai keinginan kita. Ya, makanya bentuk akhiran kalimatnya pun juga bisa pakai bentuk perintah. Ya, seyo seyo gitu. Ya, atau bentuk ajakan, upsida biupsida ya, karena bisa juga dipakai untuk mengajak, ya, membuat orang lain melakukan sesuatu alias mengajak kita sama-sama lakukan hal tersebut. Ya, pakai dorok di tengah-tengahnya. Nah, tapi enggak cuman itu, bentuk dorok ini juga punya arti lain selain melakukan suatu agar atau supaya. Arti lainnya adalah bentuk kata sampai atau hingga.
1: Sampai hinggap di jendela.
0: Hinggap itu dong. Kalau ini hingga, gak pakai P. Ya, sampai atau hingga. Hingga apa misalnya, hingga menjadi pintar gitu ya. Tuk-tuk he jidorok gitu. Belajarlah sampai kamu jadi pintar gitu kan. Dokto heji toro gongbu haseyo, seperti itu. Ya, atau juga bisa ditempelkan dengan kata benda ya, seperti misalnya pam netorok gitu ya. Pam neta itu artinya larut malam ya. Jadi pam netorok artinya sampai larut malam bisa. Oke, contoh kalimatnya deh langsung. Yang pertama, duit saram tu ditoruk kege malseme juseyo. Duit saram ya, duit saram tuh artinya orang yang di belakang. Dui itu artinya belakang ya, duit saram orangnya di belakang. Duit saram tuh cukai aniyo. Ini kenyang munjang yo, hanya kalimat saja. Nah, duit saram tuh ditoruk ya supaya atau agar orang yang di belakang juga bisa mendengar. Kege malseme juseyo, berbicaralah lebih keras ya, atau tolong bicara lebih keras. Kelas kan ini akibat lapar gini ya. Kege malseme juseyo, tolong bicara lebih keras ya. Terus contoh lainnya, nah, ini kita pasangkan dengan bentuk negatif ya, misalnya jian. Jadinya neci antoruk ilcik julbar habsida. Neci antoruk ilcik julbar habsida. Neta artinya terlambat, neci antorok, jadi supaya tidak terlambat. Ilcik julbar habsida artinya ayo kita berangkat lebih cepat ya. Ilcik julbar habsida ini bentuk ajakan. Kalau tadi contoh yang pertama bentuk perintah ya, ada seyo oseyo, yang ini upsida biupsida bentuk ajakan. Jadi bisa, turok itu pakai akhirannya ajakan, perintah, itu semuanya bisa. Oke, terus yang terakhir ini adalah bentuk akhiran g, ya, giok sama huruf e biasa, g, yang artinya adalah melakukan sesuatu agar atau supaya, plus adjective atau verb juga. Jadi bisa dibilang ini tuh artinya sama persis dengan bentuk dorok, ya. Sama-sama diartikan sebagai melakukan suatu agar atau supaya, dan juga yang ditempelkan bisa adjective ataupun juga verb ya. Cuman yang membedakannya adalah kalau dorok itu biasanya kesannya agak kaku atau formal juga ya situasinya. Nah, kalau g ini itu sifatnya sangat casual, makanya lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari biasa. Mungkin kalian lebih sering bentuk ini yang kalian dengar daripada yang dorok itu kalau kita nonton drama Korea gitu ya. Fokusnya juga pada cara atau keadaan. Contoh kalimatnya, 제가 볼 수 있게 이쪽으로 놓아 주세요. 볼 수 있게, 볼 수 있다, bisa melihat. Siapa saya? 제가. Ada ke, jika bolsu ke, supaya saya bisa lihat. Ijo gro noa juseyo, tolong taruhlah di sebelah sini, ya, biar bisa kelihatan gitu. Misalnya lukisan atau foto, tolong-tolongnya sebelah sini aja biar bisa saya lihat, ya. Itu pakai ke. Terus contoh lainnya, iehagi shipke, ya, shipta ini bentuk kata sifat, ya, artinya mudah. Bisa juga ditempelkan dengan g ya kan. Iehage shipke, supaya mudah untuk dimengerti, dipahami. Iehata solmyonghe julgeyo, saya akan menjelaskannya ya. Jadi bentuk G dan turuk ini mirip banget, tapi lebih ke situasinya yang membedakan. Yang satu lebih formal, lebih kaku, yang satunya lebih casual dan juga santai. Ya, itulah tadi beberapa cara untuk menyatakan tujuan dari hal-hal yang sudah, sedang, ataupun akan kita lakukan. Ada yang fokus tentang tujuan dari kita pergi atau datang ke suatu tempat, itu bisa pakai bentuk ero kata uta. Lalu tentang tujuan kita melakukan hal lain selain pergi atau datang, itu bisa pakai ryogo. Ada pula yang digunakan untuk menyatakan tujuan atau target besar dalam hidup, itu pakai kiwiheso. Lalu versi yang lebih formal bisa pakai doro, dan versi yang lebih casual bisa pakai ke. 여러분은 지금 행복을 느낄 수 있도록 뭐 하고 있어요? Apa sih yang sedang kalian lakukan atau juga usahakan sekarang?

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: on nih. Kita bacain requestan yang sudah masuk yuk. Oke, Oni lagi mode ini ya. Mode
1: save energy.
0: Save energy. Oh my god. Hemat suara ya.
1: Wow. Long diisi lagi aja.
0: Belum ya, ganti baterai. Ayo.
1: Oke, kita bacain requestan ya. Mm-hmm. Dari AS294 mau request lagunya Ive. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member Ive sama Dive. Terus beberapa hari lagi Won Young sama Eugene mau ulang tahun katanya.
0: Oh, berapa hari lagi tuh?
1: Sengil. Dah, belum.
0: Oh, belum.
1: Belum komplit.
0: Ditahan dulu ya, baru sengil. Nanti lanjutin yeah. Kalau sudah hari H ya. Yeah. Oke, ini kayaknya mereka juga mau bikin ini ya, grup baru gitu enggak sih, Anyong. Namanya Anyong.
1: Anyong.
0: An Eugene sama Won Young.
1: Anyong, Cleopatra.
0: Yeah. Oh iya, permainan itu udah lama enggak denger.
1: Apa sih Sesange?
0: Sesange Sotail. Apa ya?
1: Choco paling... chips, soalnya belakang itu ya.
0: Hah? Choco chips? Choco chips. Aku lupa banget. Sesange Sotail. Apalah.
1: Oh ya, bla bla bla bla.
0: Yang paling titik-titik sedunia lah yeah. Itu. Cleopatra paling cantik ya, Cheil ya pun.
1: Apa ya Cheil?
0: Ya itulah.
1: Sesangi. Ah ya itulah pokoknya.
0: Ih jadi inget lagi permainan itu. Ih
1: ya kan suka dimainin sama itu.
0: Sama siapa?
1: Idol idol.
0: Iya tapi biasanya yang mainin tuh idol generasi 2 ke bawah sih, bukan ke atas tapi ke bawah gitu.
1: Iya sih.
0: Karena sekarang kayaknya udah jarang.
1: Udah jarang ya.
0: Udah jarang denger sih yang mainin itu. Iya, udah iya, banyak iya. Yang versi. Modern ya permainannya ya.
1: Aku paling ngakak kalau misalnya lihat ini apa ya Super Junior.
0: Iya.
1: Anjing.
0: Ya ampun itu untuk ini ya, untuk latihan vokal bagus tuh kayaknya.
1: Iya benar.
0: Aigo. Ketahuan deh gen berapa sih kita?
1: Aku gen baru kan, orang idol favorit aku aja baru debut.
0: Eh.
1: Setelah 20 tahun jadi sering ini.
0: Debut ulang.
1: Aduh.
0: Iya sih, ya ampun. Coba nanti kalau di saat konser Big Bang nyanyiinnya itu gitu kan.
1: Gak mungkin.
0: Latihan pemanasannya pakai itu. Makin rusuh.
1: Itu.
0: Oke, okay, yang berikutnya ada dari AS135. Requestnya minta lagu dari NCT Dream. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mei Chung, Lauren dan family, Robert dan family, Cisandra dan family, semua pendengar setia Asiatic, semua kru dan juga buat alumni dari Mebakti tahun 79 sampai 2008. Terus juga buat Wisatra. Wisatra, biasanya sih Wisastra. Ini kayaknya ada kurang satu huruf ya. Wisastra, terus juga buat Ichen, Jin Liang, Tianjin, Mr. Blue Chip, Bonoli 76, Conobert dan Ci Margaret, Corobert dan Ci Dewi, Sinta, Ci Jelly dan family. God bless you all. Terima kasih. Oke, itu dulu yang kita baca requestannya. Dan kita pastinya masih menerima requestan untuk penyanyi K-pop ataupun juga J-pop yang ingin kalian dengarkan hari ini. Langsung kirimin aja requestannya. Kemana Oni?
1: Ke sini.
0: Iya, kita di mana ini?
1: Di Radio Suara Indah.
0: Radio Suara Indah. Di apartemen
1: Gateway Master.
0: Iya. Kirim
1: Jalan
0: requestnya.
1: Gunung Batu.
0: Kirim requestnya lewat apa? Gojek apa gimana nih? Lewat ojek apa gimana nih?
1: Ke nomor 08129211. Semoga kamu kayak muka mencurigakan gitu loh.
0: Gak apa sih. Aku udah kebayang makanan yang di luar itu loh.
1: Diulang lagi ya, 08129211.
0: Iya, itu WhatsApp-nya ya. Atau juga bisa kirim ke DM Instagram, yaitu di @suaraindah92.1. Jangan lupa di follow. Follow he Juseo.
1: Udah nih lagu-lagu.
0: Udah.
1: Bener.

0: Jun, tuh sih, tuh Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan. Nore, careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hei, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Okay, balik lagi di Asia Ting. Masih bareng kita berdua sampai jam 7 malam nanti. Iya, dan kita sudah sampai ke Hanguk News. Gak gitu ya nadanya ya? Hanguk News. Gak kompak.
1: Aduh.
0: Okay, saatnya kita membahas kasus yang lagi panas-panasnya di Korea sana. Ya, tepatnya tentang banyaknya kasus orang hilang di Pulau Jeju yang mengubah citra pulau tersebut dari yang asalnya tempat liburan romantis menjadi tempat yang tidak aman. Ya, Pulau Jeju, destinasi bulan madu tradisional Korea Selatan, kini menghadapi krisis citra karena skandal kepolisian terkait dugaan penanganan yang gagal dalam kasus orang hilang, sehingga memicu kekhawatiran yang lebih luas tentang keamanan di pulau tersebut. Hanya dalam 3 hari hingga Senin 24 Agustus lalu, ada 4 orang yang dilaporkan hilang di Jeju akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Pihak berwenang belum menghubungkan kematian tersebut atau menemukan bukti adanya tindak kejahatan yang meluas. Namun penemuan tersebut yang menyusul pencarian besar-besaran yang dipicu oleh pengungkapan bahwa seorang petugas polisi telah secara seenaknya menutup setidaknya 2 kasus orang hilang telah mengguncang kepercayaan publik dan memicu kecemasan di dunia maya. Nah, di pusat skandal ini adalah kasus dari Jang Miran. Dia adalah seorang wanita berusia 37 tahun yang menghilang setelah meninggalkan rumahnya di Halim-eup, Kota Jeju, antara 12 Mei dan 13 Mei. Nah, barulah hampir 3 bulan kemudian. Dari Mei loh, sekarang Agustus gitu kan. Nah, jenazah yang diyakini sebagai Jang Miran akhirnya ditemukan pada hari Senin lalu di antara pohon-pohon palem yang jaraknya kurang dari 10 menit jalan kaki dari tempat tinggalnya. Bayangin, menghilangnya udah 3 bulan terus dianggap ya baik-baik saja, tapi ternyata ditemukan sudah meninggal, dan itu pun jaraknya cuma 10 menit dari tempat tinggal asalnya, dari tempat di awalnya terakhir dilihat gitu ya. Nah, kasus Jang ini menarik perhatian nasional setelah petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut itu diduga menutup kasus tersebut pada bulan Mei, tepatnya di hari pelaporan, 2 jam setelah pelaporan, dengan klaim palsu kepada keluarganya bahwa ia sudah sempat berbicara kepada Jang Miran.
1: Memang patternnya nanti seperti itu.
0: Betul.
1: Dalam beberapa kasus.
0: Betul. Ya, padahal tidak diusut sama sekali.
1: Nah, itulah. Gitu. Ih, orang ya, kenapa sih? Lanjut.
0: Orang sih, untungnya masih orang. Nah, sebelum penemuan jenazah Jang Miran, pihak berwenang juga menemukan seorang pria berusia 60-an yang dilaporkan hilang sudah dalam keadaan tewas di Gujua-eup pada hari Sabtu minggu lalu. Jadi sebelum Jang Miran ketemu juga jenazah lainnya nih yang juga sempat dilaporkan hilang setelah pencarian yang juga telah tertunda. Ini juga udah dilaporin hilang lama tapi dicarinya juga baru di bulan Agustus ini. Nah, kasusnya seperti dengan kasus Jang telah ditutup secara palsu oleh petugas polisi yang sama. Nah, pada hari yang sama ketika jenazah Jang ditemukan, orang lainnya yang sebelumnya juga dilaporkan hilang ditemukan tewas juga di dekat sebuah lembah di Ewol-eup. Yaitu jadi sudah korban yang ketiga. Lalu keesokan harinya pula, seorang nelayan melihat jenazah seorang pria berusia 70-an di perairan lepas Sinhengni Jocheon-eup dan akhirnya memberitahu pihak berwenang. Jadi sudah ada 4 orang yang hilang, ternyata baru ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, dan itu kasusnya itu sudah lama, baru diusut, baru dicarinya sekarang-sekarang dan ketemu kan. Bisa ketemu tapi sudah yang meninggal semuanya.
1: Itu miris sih.
0: Tidak dicari dari awal, dianggapnya tidak masalah, ditutup begitu saja gitu ya oleh si polisi ini nih. Sama ya, yang mengusutnya tuh adalah polisi yang sama gitu. Makanya sekarang juga sudah ditahan polisinya untuk diselidiki lebih lanjut seperti itu. Nah, terus kasus tersebut bikin keadaan Jeju seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Chris Oni.
1: Oh, aku. Nah, karena kasus itu, konsentrasi kasus dan kegagalan polisi setempat dalam menangani beberapa kasus ya. Dan tipenya tuh sama gitu, orang hilang dilaporkan, terus polisinya bilangnya, udah kok aku sudah kontakkan, terus orangnya bilang nggak mau kontak, nggak kondisinya mau. Oke, tapi nggak mau kontakkan sama keluarganya. Terus kan karena orang yang hilang ini udah dewasa ya, jadi dihitungnya. Terus kan karena orang yang hilang ini udah dewasa ya, jadi dihitungnya, oh ya udah gitu.

0: nanti kamu siarannya dari dunia Doraemon.
1: Oke, nah biasanya banyak orang datang ke Jeju dan menyewa tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Karena kan Jeju mungkin dikenal dengan lautnya,
0: tempat healingnya
1: yang enak gitu. Kalau misalnya Seoul kan perkotaan nih, kalau Jeju tuh enak gitu, kayak slow living gitu. Nah, setelah berita banyaknya orang hilang di Jeju tersebar, dilaporkan bahwa beberapa penyewa membatalkan kontrak sewa mereka setelah insiden baru-baru ini. Pastilah khawatir gitu kan. Nah, sebuah unggahan Instagram baru-baru ini oleh Hong Hyo-gol, seorang dokter dan tokoh televisi yang telah tinggal di pulau itu selama 7 tahun, dia posting gitu ya. Ketika saya bersepeda di sekitar Jeju, saya sering menemukan jalan-jalan sepi di desa-desa tanpa harus masuk jauh ke halasan.
0: Ke daerah gunung.
1: Daerah gunung ya. Nah, sedikit menyimpang dari jalan setapak dan Anda bisa menemukan diri Anda di tempat di mana tidak ada yang akan mendengar Anda berteriak.
0: Saking jauhnya dari rumah.
1: Saya tidak akan merekomendasikan wanita atau pria untuk berkeliling di sini sendirian, bahkan siang bolong atau di jalanan beraspal. Nah, sepi juga ya, takut banget ya. Nah, beberapa bahkan berbicara tentang membatalkan perjalanan ke pulau resort tersebut. Seorang pengguna Threads menuliskan, "Saya berencana untuk mengambil foto pernikahan saya di Gujwa karena saya mendengar tempat itu lebih tenang dan memiliki ladang yang lebih indah daripada Jeju Tengah. Tapi saya membatalkannya. Dengan semua yang terjadi baru-baru ini, saya rasa saya tidak bereaksi berlebihan." Orang mau nikah ya, kalau hilang kan ya, aduh.
0: Aduh, gitu. Biasanya kan lebih rawan ya kalau mau nikah tuh harus jaga diri banget gitu.
1: Pengguna lain menuliskan, "Kita seharusnya tidak berpergian ke Jeju sampai mereka mengungkap apa yang dilakukan petugas polisi dalam kasus Jiang dan seseorang bertanggung jawab atas kasus orang hilang lainnya." Meskipun belum ada penurunan jumlah wisatawan yang jelas, pihak pengelola pariwisata di Jeju tuh makin khawatir gitu. Bisnis pariwisata di Jeju sangat waspada karena pulau ini sudah bergulat dengan penurunan jumlah pengunjung domestik. Menurut organisasi pariwisata Jeju, jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi pulau itu pada bulan Juli turun 12,4% dari tahun sebelumnya. Dan berlanjut sampai ke 23 Agustus dengan jumlah wisatawan domestik sekitar 300 orang lebih sedikit daripada periode yang sama tahun lalu. Segera setelah kasus orang hilang yang tidak tertangani dengan baik ini terkuak, dilaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan di tanggal 21 Agustus lalu telah mengubah sistem penutupan kasus menghilangnya orang dewasa dari yang sebelumnya itu. Kasusnya dengan mudah ditutup secara sepihak oleh satu orang polisi yang memang diberi tugas menangani kasus tersebut tanpa perlu persetujuan sebelumnya dari atasannya. Sekarang tuh jadi diganti gitu, penutupan kasus orang dewasa yang hilang itu cuma bisa dilakukan setelah adanya pemeriksaan laporan dan persetujuan dari kepala kepolisian di kantor polisi yang bersangkutan. Tapi sungguh sih ini pun juga bikin aku penasaran. Kenapa gitu? Kalaupun memang si polisinya tuh kayak ya sebutlah males aja gitu nanganinnya. Kayak kenapa? Malesnya kenapa? Gitu.
0: Tidaknya dicari dulu kayak usaha dulu gitu ya.
1: Iya, apa sih ada apa gitu. Itu yang bikin lumayan penasaran. Aku pikir kasusnya gak akan segede ini.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, menurut data dari Badan Kepolisian Nasional Korea, Pulau Jeju mencatat tingkat kasus orang hilang yang sangat tinggi di negara itu. Di mana ada 944 kasus pada tahun 2023. 814 kasus pada tahun 2024, 786 kasus pada tahun 2025, dan ini sampai ke pertengahan tahun ini aja tuh udah 370 kasus orang hilang yang dilaporkan di pulau tersebut. Dan gak cuma itu, Pulau Jeju juga sempat mencatat tingkat kasus kejahatan tertinggi di Korea Selatan di tahun 2024, yaitu sekitar 4.539 kejahatan per 100.000 orang. Nah, tingkat tersebut dihitung berdasarkan populasi penduduk Jeju sekitar 663.000, sementara pulau itu juga menerima jutaan pengunjung setiap tahunnya.
0: Iya, jadi memang takut. Bisa dibilang mungkin jadi daerah yang paling tidak aman saat ini di Korea Selatan.
1: Jeju tuh cantik.
0: Cantik.
1: Iya,
0: dan gimana ya, ini tuh mungkin bisa juga disebabkan karena di Jeju sendiri ya, tempatnya banyak yang jauh-jauh gitu kan. Kayak tadi ya, misalnya kita gak nyampe daerah gunung aja, itu udah kayak antara gedung yang satu, bangunan yang satu dengan yang lain itu jauh banget gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang tidak ada pengawasan CCTV, terutama kalau gak ada bangunan gak bisa pasang CCTV juga. Dan juga kalau gak ada tiang-tiang mungkin lampu gitu ya, gelap-gelapan juga susah gak bisa masang CCTV. Dan jadinya kejahatan pun akan lebih mungkin dilakukan di situ kan gitu. Dan sebenarnya ya menurut aku gak cuman di Jeju aja ya kalau kalian ke Korea, karena ya kita sudah tahu bahwa penduduk di Korea pun sudah semakin berkurang, makin kesini makin berkurang, makin sedikit istilahnya ya. Dan orang-orang yang datang ke Korea dari luar gitu, ataupun yang penduduk Koreanya

0: Seoul atau kota-kota besar lainnya. Jadi kota-kota lain yang bukan kota besar itu benar-benar sepi. Bahkan gak usah yang kota kecil deh ya, Incheon deh ya, ada bandara internasional ya kan di situ. Sebelahnya langsung Seoul gitu, deket dengan Seoul, mungkin sejam lah gitu paling lama kan ke Seoul. Itu pun aku udah berapa kali kesana, dan di tengah istilahnya jalanan dengan semuanya kanan kirinya masih gedung-gedung, masih banyak sekali bangunan, ada museum juga yang harusnya menarik minat para wisatawan yang datang gitu kan. Itu pun di siang atau sore hari pun sering sepi gitu. Jadi di jalan segitu ya kanan kiri masih bangunan tapi sepi dengan orang. Padahal itu di sebelah Seoul di mana itu pusat kota gitu. Jadi ya, Incheon aja bisa sesepi itu gitu. Di Jeonju bahkan aku pernah jadi keasikan ke satu kafe, foto-foto di kafe sama temanku cuma berdua doang nih, perempuan dua-duanya nih ya. Tahun-tahunnya udah mulai gelap. Nah, karena kita terlalu percaya sama Never Map waktu itu di sana. Never Map tuh nunjukin bahwa masih ada bus ya untuk ke pusat kota Jeonju. Okay. Nah, ini kita percaya dan ya udah kita langsung ke halte busnya kan, enggak jauh dari kafenya itu. Ternyata nyampe di halte busnya tulisan di kan ada papan yang hidupnya gitu kan ya. Tulisannya itu bahwa jadwal bus hari itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi bus yang akan lewat. Nah, itu kan jauh dan itu tuh jauh benar-benar bangunan satu dengan lain itu jauh-jauh, udah malam dan lampu jalanan pun jauh-jauh nih. Itu gelap banget jalanannya dan kita cuma berdua perempuan di Jeonju itu kayak ini gimana dong kita pulangnya ke pusat kota gitu. Masa kita jalan kaki di sebelah kanan mending ada beberapa bangunannya. Sebelah kiri itu kayak pohon semua.
1: Aduh.
0: Itu serem banget. Kita udah bingung gimana nyoba untuk cari taksi deh taksi ya. Nyari taksi susah nih. Karena kita juga bingung mau masukin tempat lokasinya.
1: Oh, tujuan
0: lokasi penjemputannya gimana gitu. Akhirnya kita coba jalan deh dulu gitu ya ke arah pusat kota lah, kita jalan aja dulu gitu. Siapa tahu nanti ke sana lebih banyak orang atau bangunan gitu ya, lebih terang gitu. Jalanlah. Lagi jalan ada kayak gudang gitu loh sebelah kanan. Gelap, enggak ada lampu sama sekali di gudang itu. Tiba-tiba dari situ ada suara gonggongan anjing. Yang kayak makin lama makin gede gitu. Tapi kita enggak bisa lihat tuh anjingnya di mana sih. Kan panik ya. Ini apa nih kok ada suara anjing tapi anjingnya di mana enggak kelihatan. Udah panik kita berdua gitu mau lari. Larilah kita. Pinggir jalan itu. Lari sambil tetap temanku nyariin taksi. Aduh ini kok enggak dapet-dapet ya gitu. Tapi kita juga bingung lokasinya di mana. Kitanya lari terus. Udah lari aja terus sampai akhirnya nyampe di restoran. Restoran makanan Korea gitu. Dan itu halamannya luas. Jadi kita, mungkin dari dalam enggak ketahuan ada orang di depan pagernya gitu. Kita diemlah di pagar itu karena di situ ada lampu kan. Nah, di situ akhirnya kita masukin lokasi penjemputannya di restoran itu. Tapi nunggu mungkin hampir setengah jam baru dapat taksi. Gitu dan untungnya ketemunya si supir taksinya baik gitu ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Jadi itu wah, itu untung banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu udah ada kasus seperti ini, kayaknya aku enggak akan seberani itu sih. Di luar Seoul ya. Kalau Seoul kan lebih mudah transportasinya, bisa sampai tengah malam, subuh pun masih ada. Tapi kalau di luar Seoul, walaupun kota besar kayak Incheon pun bisa sepi. Ya Busan, Daegu juga bisa ada banyak daerah yang sepinya juga, apalagi di luar kota besar itu. Ya jadi harus
1: terus
0: ada.
1: Kayaknya karena ini juga mungkin ya, kalau Seoul kan perkotaan yang besar, terus kayak CCTV udah di mana-mana.
0: Iya.
1: Jadi kayak kita pun ya at least bisa yang ketrek lah gitu ya. Sementara kalau misalnya di Jeju kan masih pulau, terus masih yang lahan kosong gitu ya. CCTV juga susah gitu loh.
0: Betul. Ya jadinya kemungkinan untuk terjadi kejahatan pun lebih besar gitu. Dan di Jeju juga lebih banyak orang asing kan. Gitu. Ya samalah dengan Seoul, cuman Seoul kan karena banyak CCTV tadi, banyak orang juga. Jadinya Jejunya yang lebih rawan gitu. Karena kan visa gratis itu banyak yang di Jeju kan dibanding ke Seoul gitu. Jadi memang ya hati-hatilah ya kalau ada yang berencana untuk ke Korea, dimanapun itu, Seoul pun atau Incheon atau Jeju apalagi, ya lebih berhati-hati aja gitu. Dan semoga kasus ini cepat selesai dan pelaku-pelakunya itu bisa segera ditangkap semua ya. Oke, itu berita tentang Jejunya. Nanti kita masih ada dua berita Hanguk News lagi, tapi kita mau bacain dulu requestan yang sudah masuk.
1: Mana? Oh ini ya. Enggak. Dari AS413 request dari Yakin Ken Hirai atau Zodiac. Salam-salam ya, hai mendengar, bulan Agustus sudah mau habis nih. Bahagia kah selama 8 bulan ini, memasuki bulan baru, yuk me time sejenak. By the way, gak sabar nunggu ready promo susu UHT asal Bandung yang collab sama Yowasobi.
0: Oh.
1: Tiap pembelian sekitar 75.000 bisa dapat blind box Yowasobi.
0: Wow, oh. Blind boxnya apa, kayak boneka gitu gak atau tahu. Gantungan
1: kita
0: kunci?
1: Harus browsing ya.
0: Harus browsing ya.
1: Susu UHT asal Bandung. Oh, aku tahu.
0: Kayaknya kebayang sih aku juga ya. Oke, dan ini biasanya dari S413 beruntung nih dapet yang diinginkan. Nanti kita tunggu ya kabarnya kalau sudah ada, beli terus dapetnya apa, sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Oh ya, by the way nanti kita puter ini yang dari Zodiac ya. Oke, ada satu lagi. Ini dari AS786. Selamat sore, annyeonghaseyo. Dari Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Katanya sore hari ini bagaimana kabarnya, baik nggak Grace, Teh Grace? Request penyanyinya dari G Dragon. Nanti lagunya dipilih sama Grace ya. Cuaca di sini di Ujung Burung berawan. Bagaimana cuaca di Gateway Pastor? Masih gelap. Berawan dan gelap sih, untungnya tidak hujan ya. Salam-salam untuk semua pendengar suara indah 92.1 FM, termasuk Kak Grace, Lan Fang, Junsi, dan Steve juga. Besok pagi ada talk show on air medical nggak?
1: Ada, sama Dr. Leo Kristianto, MBBS.
0: Okay.
1: Temanya masih belum tahu apa. Dok. Dokter. Salam juseo. Dok.
0: Pokoknya tetap ada ya talk show on air medicalnya.
1: Tadi biasa suka dengerin program Isya.
0: Oh gitu.
1: Dok.
0: Jam berapa besok?
1: 8 pagi.
0: Oke. Okay.
1: Dokter WA saya di bawah.
0: Masih sibuk dokternya.
1: Aduh, ini akan lucu kalau tiba-tiba ada yang WhatsApp dokternya. Dok, dicariin Grace tuh, dok.
0: Oh iya. Iya, yang punya nomornya.
1: Guys,
0: tolong gitu.
1: Guys, yang kenal dokter Leo.
0: Wow.
1: Aduh, ini akan kocak sekali.
0: Ini kan istilahnya do your magic gitu ya.
1: Please. Apa penggemar Asiatic,
0: pendengar setia Asiatic,
1: do your magic. Kontakin dokter Leo.
0: Besok gimana, dok? Dicari sama Grace.
1: Aduh, lucu
0: dari
1: Asiatic,
0: dari tadi. Suara indah. Aduh, tiba-tiba. Aduh. Teng teng teng teng teng.
1: Dok, dicari Grace, dok dok dok dok.
0: Wow.
1: Iya, WA aku gak dibalas dari tadi siang. Oh, dokter
0: lagi sibuk
1: kayaknya. Jadi galak gak? Iya, dok. Saya menunggu dengan sabar.
0: Iya. Oke, okay, yang jelas ada ya program on air medical besok.
1: Harusnya ada.
0: Oke. Iya, jadi itu requestnya sudah kita bacain ya. Dan kalau ada yang mau kirim requestan masih boleh sampai sebelum jam 7. Masih ditungguin untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop. Langsung aja kirim ke WhatsApp di 0812-921-11921
1: atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Aku masih berusaha mencari itu.
0: Cari apa?
1: Bentar, kayak keychain gitu loh.
0: Oh, keychain. Wow.
1: Mencari itu apa? Blind box-nya Yowasobi. Oh, naik lagunya. Oh, udah ya, mau lagu ya. Lagu aja nih. Oh, nih.
0: Terima kasih.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, masih bareng sama kita ya. Bentar lagi nih.
1: Iya.
0: Masih ada dua berita lagi yang kita akan sampaikan tentang negara Korea Selatan. Nah, ini pas banget berita ketiga tentang ramyeon instan cup rasa Samgyetang yang menjadi viral hingga harga jual kembalinya mencapai lebih dari 10 kali lipat. Oh, mie instan cup doang loh. Nah, seri ramyeon instan cup baru yaitu Samgyetang Sabalmyeon kini sedang menjadi sensasi luar biasa hingga terjual habis dalam sekejap dan menciptakan pasar jual kembali yang besar. Ramyeon instan cup rasa sup ayam ginseng alias Samgyetang Sabalmyeon, sabal itu artinya mangkok ya, jadi mie mangkok gitu, yang rasa sup ayam ginseng dari Nongsim yang pertama kali diluncurkan secara eksklusif untuk pasar Jepang pada bulan Juni, baru-baru ini menarik perhatian di Korea Selatan. Mie instan ini menghadirkan kembali cita rasa Samgyetang dengan menggabungkan kaldu ayam dengan aroma ginseng. Setelah mencicipinya saat berwisata di Jepang, para wisatawan asal Korea memposting ulasan tentangnya di media sosial yang membantu produk ini menjadi viral di kalangan konsumen Korea. Nah, sejak awal Agustus, Nongsim telah menjual produk ini dalam jumlah terbatas melalui toko online mereka sendiri dan juga melalui aplikasi Kupang untuk konsumen Korea Selatan. Selama peluncuran terbatas domestik tersebut, 1000 set langsung terjual habis hanya dalam 10 menit. Wah. Nah, karena pasokan yang terbatas, produk ini bahkan muncul di platform toko barang bekas online dan menjadi produk yang dijual kembali dengan harga yang sangat melambung tinggi. Dengan harga retail awalnya adalah sekitar 1160 won. Penjual di platform toko barang bekas banyak yang kembali menjualnya hingga 13.000 won per cup. Ini lebih dari 10 kali lipat harga retailnya ya. Bayangin dari yang kalau seribuan won itu kan jadi semacam 12 ribuan rupiah lah ya, satunya harusnya. Tapi dijual lagi sampai 13 ribuan itu setara dengan 130-140 ribu atau juga 150 ribu won. 150 ribu rupiah tenang, kok won sih. Wah, sampai 100 ribuan lebih untuk satu cup mie instan ya. Nah, mengingat tingginya permintaan konsumen, Nongsim dilaporkan memutuskan untuk merilis lebih banyak unit daripada yang direncanakan semula untuk dijual. Tentu saja hal ini telah meningkatkan harapan bahwa produk tersebut mungkin akan tersedia secara resmi di Korea. Namun perusahaan mengatakan masih belum ada nih rencana konkret untuk peluncuran domestik skala penuhnya. Nah, hype untuk ramyeon instan cup rasa kaldu ayam sehat yang mengandung ginseng ini alias Samgyetang ini sangat begitu nyata sehingga merek makanan Korea besar lainnya termasuk merek Samyang dan Harim pun secara berturut-turut ikut meluncurkan versi ramyeon cup rasa Samgyetang mereka sendiri untuk memenuhi permintaan global yang besar. Produk mereka kini sudah tersedia di minimarket besar Korea dan juga secara online. Nah, para pengamat ekonomi melihat bahwa popularitas global dari K-Ramyeon sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat karena orang-orang dari berbagai latar belakang dan juga selera masih mencari K-Ramyeon di berbagai belahan dunia. Sehingga perusahaan mie Korea pun kemudian meningkatkan upaya untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan selera lokal. Akibatnya, muncullah tren peningkatan produk eksklusif luar negeri yang kemudian ikut menjadi terkenal pula di kalangan konsumen Korea yang seringkali dikenal melalui mulut ke mulut setelah penduduk setempat mencobanya di luar negeri. Ya, siapa tahu nanti ada ya mie instan Korea rasa apa, nasi uduk.
1: Tadi aja ya ada yang ngomong nih.
0: Apa?
1: Dia tuh lagi kangen dengan suasana Korea kayaknya. Mencoba untuk nge-mix makeup dengan apa tuh namanya? Onigiri.
0: Kimbap
1: ya? Kimbap sama kimbap. Terus dia bilang, tapi kok aneh ya, kayak tetap ada yang kurang gitu karena kearifan lokal.
0: Iya, rasanya rasa Indonesia banget.
1: Lucu banget.
0: Tetap beda ya rasanya jatuhnya.
1: Salah, berarti tadi harusnya belinya yang
0: Korea. Iya sih. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir.
1: Seoul membuka kembali lorong kereta bawah tanah yang ditutup selama 40 tahun dan mengubahnya menjadi K-Culture Station. Kok aku jadi keingetan ini ya, kalau misalnya yang apa, udah kan ini 40 tahun gak pernah dibuka ya. Kayak itulah, station apa ya, film horor. Ada film horor yang Ghost Station.
0: Itu juga udah lama enggak dibuka gitu, enggak dipakai.
1: Kebetulan saya enggak nonton.
0: Karena ada stationnya gitu,
1: siapa tahu
0: selama 40 tahun ada yang berkembang
1: gitu. Ada apa gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Ih, jangan, kasihan nih yang lagi pameran.
1: Oke, baik. Para komuter melewatinya selama beberapa dekade tanpa mengetahui apa yang ada di bawahnya.
0: Karena stasiun yang tidak dipakai kan.
1: Enggak horor guys. Lorong bawah tanah sepanjang 335 meter di jantung Seoul telah mengambil identitas baru. Tertutup untuk umum selama lebih dari 4 dekade, terowongan yang menghubungkan stasiun O01 dan City Hall di jalur 2 Seoul Metro resmi dibuka kembali pada hari Senin sebagai K-Culture Station. Diluncurkan bersamaan dengan dibukanya event bernama Cosmos. Ini sebuah pameran imersif yang menandai ulang tahun. Oh, ini menandai ulang tahunnya ke-20 dari grup K-pop yang baru debut itu loh kan.
0: Yang debut ulang.
1: Debut ulang Big Bang ya.
0: Yang harga tiket konsernya mahal banget.
1: Ya, di dalam ruang yang gelap, layar digital besar menampilkan potret digital berwarna-warni para anggota. Pasti ya. Merah, kuning, hijau dah.
0: Iya, rambutnya warna-warni ya.
1: Sementara mahkota kuning cerah, simbol yang sudah lama dikaitkan dengan Big Bang yang jadi itunya ya, apa?
0: Bong.
1: Plastik. Ya. Itu bersinar di lantai hitam. Pameran ini membayangkan kembali sejarah dua dekade grup tersebut melalui cahaya, video, dan suara di sebelah zona pengalaman yang menampilkan seni media, pemetaan, proyeksi, hologram, dan tampilan interaktif. Pasti begitu masuk ada Big Bang, Big Bang. I'm still alive.
0: Langsung gini, oh.
1: Aduh. Dibangun pada awal tahun 1980-an sebagai bagian dari pekerjaan untuk menghubungkan stasiun kereta bawah tanah di ketinggian yang berbeda, lorong tersebut sebagian besar tetap tidak digunakan. Transformasi ini merupakan bagian dari inisiatif Fun Station pemerintah Seoul yang bertujuan untuk mengubah area kereta bawah tanah yang kurang dimanfaatkan menjadi tempat untuk sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Pemerintah kota memulai proyek ini di tahun 2024 dengan runner station di stasiun Yoyinaru di jalur 5, diikuti oleh Fit Station di stasiun Tuksom di jalur 2, dan untuk stasiun kebugaran di dan Smart Move Station di stasiun Mokgol di jalur 7. Lorong bawah tanah ini pertama kali dibuka untuk umum secara terbatas 3 tahun lalu, memungkinkan beberapa sukarelawan terpilih untuk masuk dan melihatnya sendiri. Seiring meningkatnya minat publik terhadap ruang tersebut, pemerintah kota melihat potensinya sebagai tempat baru untuk penduduk dan wisatawan, dan mengembangkan rencana untuk lokasi tersebut berdasarkan ide-ide yang dikumpulkan dari warga. Setelah menyusun rencana spesifik untuk mengembangkan lokasi tersebut, pemerintah kota memasang sistem keamanan, termasuk ventilasi, proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan juga fasilitas listrik. Creative MUT, ini sebuah perusahaan swasta yang memproduksi konten K-Culture Immersive, merancang dan mengoperasikan ruang pameran tersebut. Perusahaan tersebut berencana menghadirkan pertunjukannya menggunakan teknologi terkini seperti AI, hologram, dan realistis virtual. Pemerintah kota mengatakan akan tetap membuka K-Culture Station sebagai tempat budaya permanen walaupun pameran kosmos telah selesai. Dan akan menjadikannya sebagai atraksi baru di Seoul bagi warga dan penggemar budaya K-pop dari seluruh dunia. Kosmos dijadwalkan berlangsung sampai 27 September dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Wow. Pengunjung harus memesan terlebih dahulu melalui Naver. Setelah sehari pembukaan, tempat ini akan ditutup setiap hari Senin. Kenapa Senin tutup? Istirahat ya? Ya
0: biasanya gitu, Senin itu pasti tutup.
1: Enggak, biasa Senin harga naik, enggak tutup. Senin tuh harganya naik, bukan tutup.
0: Iya, karena harga naik enggak ada yang mau beli, jadi tutup aja.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, enggak kerasa nih, ternyata sudah mau nyamuk. Jam 7, Aigo. Si nyamuknya mau ikutan penutupan siaran.
1: Nyamuk.
0: Itulah tadi untuk Hanguk News-nya, sudah kita bacain semua untuk requestan di WhatsApp dan juga di Instagram sudah dibacain juga semuanya. Jadi terima kasih untuk yang semua untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga kirim rekasan. Jangan lupa dengerin terus Asiatik setiap Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam. Terus juga jangan lupa apa Oni?
1: Mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Masayo, langsung aja cari keywordnya, bisa Asiatik ataupun Suara Indah. Okay. Kalau gitu, kita berdua mau pamit. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan tetap aware ya dengan lingkungan sekitar.
1: Oke. Oke, kalau gitu, bye-bye semuanya. Happy weekend.
0: Bye. Ayo.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di sore hari ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Talk and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMP Trimulya. Ya, ada adik-adik apa teman-teman sih, kan seumuran ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita sapa ya. Yang pertama ada Lukas. Selamat sore Lukas.
1: Sore, Ci.
0: Gimana kabarnya Lukas hari ini?
1: Baik.
0: Baik, seneng banget ya hari ini bisa berkenalan dan bisa ketemu sama Lukas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya.
1: Oke.
0: Oke, berikutnya ada Lois. Halo Lois.
2: Halo Kak.
0: Deg-degan gak?
2: Iya, dikit.
0: Tenang aja, tenang. Lois, apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Baik, puji Tuhan. Makasih juga udah berkunjung ya Lois ya. Terus kemudian ada Jonathan. Halo ya, Jonathan.
3: Halo.
0: Jonathan, apa kabarnya hari ini?
3: Baik.
0: Udah makan belum?
3: Udah.
0: Oke, Jonathan juga thank you banget ya, udah meluangkan waktunya ya. Terakhir ada Brainan. Halo Brainan.
4: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
4: Baik banget dan semangat banget.
0: Wow. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Lukas, Lois, Jonathan, dan juga Brainan dari SMP Katri Mulia. Plus nanti juga ada Mr. Julio ya.
5: Halo.
0: Yang lagi menunggu di belakang baru ke-spill sedikit suaranya. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mr. Julio. Oke, ya, hari ini tuh kita kan punya satu talk show yang spesial banget karena kita mau ngomongin tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya, kira-kira nih apa sih yang terlintas, yang langsung terlintas di pikiran kalian gitu, di kepala kalian ketika aku bilang 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan gitu? Apakah yang langsung terlintas gitu? Kalau jujur ya, kalau aku ya, ketika dibilang 17 Agustus, aku kan berpikir, okay, kita akan lomba, lombanya makan kerupuk nih, gitu. Atau misalnya lombanya tarik tambang seru-seruan sama teman-teman. Atau misalnya kita harus upacara bendera yang panas-panasan, gitu kan ya. Kalau kalian kan masih sekolah, pasti ada upacara, gitu. Nah, tapi buat anak-anak SMP zaman sekarang, Gen Z atau Gen Alpha, Alpha Transisi ya, apa sih kemerdekaan itu? Apakah itu cuma soal bebas dari penjajah? Atau ada arti yang lebih dalam lagi? Nah, mari kita bedah bareng-bareng dalam talk show hari ini bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya ya. Dengan temanya itu adalah Merdeka Menurut Kita, Suara Anak SMP di Era Modern. Oke, kalau gitu, teman-teman semuanya, kalau dengar kata merdeka, ya, merdeka gitu kan, apa sih hal pertama yang ada di pikiran anak-anak teman-teman semuanya di usia SMP seperti teman-teman ini gitu? Apakah bebas dari PR matematika yang mungkin aduh hitungan gitu ya, atau bebas main gadget sepuasnya, merdeka kan ya, kayak free time mom gitu loh, atau seperti apa? Mau coba dulu Lukas dulu mungkin?
1: Oke, boleh. Menurut aku merdeka itu berarti bebas jadi diri sendiri dan ngelakuin hal-hal tanpa paksaan. Misalnya bebas berpendapat, bebas mengambil keputusan, atau mungkin lakukan kegiatan yang kita mau.
0: Oke. Kalau menurut Lois?
2: Kalau dengar kata merdeka, aku kepikirannya ya bebas dari rutinitas sekolah ya. Dengan merdeka, aku bisa eksplor hobiku lebih dalam lagi tanpa tekanan dari PR sekolah atau ujian-ujian yang akan datang.
0: Oke, bentar Lois, hobinya apa nih?
2: Hobiku ya baru-baru ini sih main gitar ya.
0: Oh, main gitar. Wow, keren. Nanti kapan-kapan main di sini ya gitar ya. Oke, kalau menurut Jonathan?
3: Kalau buat aku, merdeka itu artinya bebas berkarya dan berpendapat tanpa takut dihakimi, tapi tetap dalam batas sopan santun, bukan buat seenaknya sendiri.
0: Brainer?
4: Merdeka itu kalau buat aku artinya mendapatkan ketenangan atau kebebasan pada saat waktu yang bebas, seperti libur atau free time, dimana kita bebas dari ujian, stres sekolah, dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengeksplor hal-hal baru yang lebih menarik.
0: Wow, di era digital sekarang ya, kayaknya gitu. Apakah anak SMP ini sudah benar-benar merdekakah atau justru terjajah oleh algoritma? Kalau misalnya kita main media sosial mungkin masih ada kepikiran gitu. Aduh, yang likes banyak kan nih? Gitu. Aduh, FYP nggak nih? Atau justru terjajah oleh algoritma tadi atau standar kecantikan atau ketampanan? Karena kan standarnya juga pasti beda-beda ya. Atau PR pressure mungkin gitu? Seperti apa? Mau siapa dulu yang jawab? Lois?
2: Menurutku ya kita yang dilihat publik itu kita dilihat publik merdeka, padahal yang dilihat publik nggak sepenuhnya benar. Kita sering kali saat scrolling atau lihat sosmed malah jadi FOMO karena algoritma yang tidak sepenuhnya kita pegang kendali.
0: Betul.
2: Kalau dari aku sih gitu aja.
0: Lois main gadget, medsosnya apa aja?
2: Aku sih YouTube.
0: YouTube, TikTok atau Instagram?
2: Enggak.
0: Kalau YouTube kamu mainnya cuma lihat video aja atau ada upload video?
2: Lihat doang.
0: Oh, lihat doang. Nanti Sun kalau udah jago main gitarnya upload juga videonya di gitar. Video gitarnya di YouTube. Salah. Oke, kalau Jonathan?
3: Jujur aja, di era sekarang tuh kita masih kejajah sama gadget dan standar cantik TikTok. Kadang tanpa sadar kita jadi insecure gara-gara bandingin diri sama orang lain di internet. Makanya aku kadang-kadang suka pilih konten yang mengedukasi, bukan malah bikin kita jadi minder sendiri.
0: Boleh kasih tahu aku nggak contoh konten edukasi menurut Jonathan itu kayak konten yang ngebahas apa sih?
3: Konten yang ngebahas kayak cara biar kita bisa lebih mandiri atau bisa lebih kayak investasi di umur-umur kayak kita gitu. Aku suka nonton gitu-gitu.
0: Oke. Kalau menurut Brainan?
4: Kalau menurut aku, anak-anak SMP masih dijajah oleh pendapat orang lain. Dan pentingin apa yang orang lain mau biar bisa diterima. Dan itu bikin diri kita sendiri terbatasi untuk menjadi seseorang yang unik.
0: Betul-betul, kita terlalu mikirin apa kata orang ya. Kalau Lukas?
1: Menurut aku sih belum tentu, karena banyak banget hal di medsos yang tanpa sadar bisa ngaruh ke kita. Kadang kita bisa ngerasa FOMO, harus ikut tren atau punya penampilan tertentu biar kita dianggap keren. Jadi menurut aku kita belum sepenuhnya merdeka.
0: Lukas penasaran, menurut kamu keren itu seperti apa sih? Yang kayak keren tuh kayak apa gitu?
1: Keren tuh kayak banyak orang sukain atau banyak orang idolain gitu.
0: Itu yang menurut kamu keren ya? Oke. Nah, kalau dulu kan pahlawan itu berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di sekolah kah gitu, atau mungkin video-video di YouTube pada bawa senjata gitu. Sementara kalau senjata anak SMP kan nggak mungkin ya bawa-bawa senjata pistol gitu atau bambu runcing kan nggak? Bawa-bawa senjata pistol gitu atau bambu runcing kan nggak mungkin ya ke sekolah nanti kamu ditangkap sama Mr.

0: juga mana informasi hoax.
1: Wah, betul banget. Karena sekarang informasi tuh apa ya? Maksudnya media sosial di era digital ini tuh sangat mudah mendapatkan informasi. Tapi kesulitannya adalah membedakan mana yang hoax, mana yang real. Aku penasaran nih, kalau kalian bisa kembali ke masa lalu, ya, ke masa lalu, apa sih yang kalian mau ucapkan sama para pahlawan kemerdekaan Indonesia? Mungkin tiba-tiba ketemu gitu, dikasih kesempatan, ya kita berhayal aja lah ya gitu. Kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama pahlawan-pahlawan para pejuang kemerdekaan ini gitu. Apa yang mau kalian ucapkan sama mereka? Mungkin boleh dari Lois dulu.
2: Ketemu pahlawan Indonesia, aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena tanpa pahlawan Indonesia, kita tidak bisa mendapatkan pendidikan dan pembelajaran seperti sekarang.
1: Oke, terus kalau untuk Jonathan?
3: Aku sih bakal ngomong makasih banyak buat perjuangan kalian dulu. Itu semua gak sia-sia sama sekali.
1: Wow.
3: Berkat kalian, kita bisa belajar, kita bisa berkarya, dan juga hidup dengan tenang. Dan kami janji bakal membangun negeri ini lebih baik lagi.
1: Oke, Brainan?
4: Gak jauh dari jawaban yang lain, aku juga ingin berterima kasih kepada mereka karena adanya perjuangan dari mereka untuk memerdekakan Indonesia pada zaman dulu dan membawa kita untuk bisa sekolah, belajar, dan punya banyak kesempatan. Tinggal sekarang kita yang melanjutkan dan memajukan Indonesia.
1: Wow. Kalau Lukas?
5: Yang jelas sih pasti aku akan bilang terima kasih udah berjuang dan berkorban untuk Indonesia. Karena berkat kalian, para pahlawan sekarang, kita bisa sekolah, belajar, dan punya banyak kesempatan untuk kejar cita-cita kita.
1: Oke. Ya, pendengar, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bareng sama teman-teman dari SMP K Trimulya, yaitu ada Lukas, Lois, Jonathan, dan juga Brainan. Tapi sebelum itu kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

Yeah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya, hari ini ada Lucas, Lois, Jonathan, dan juga Brennan. Kita membahas tentang merdeka menurut kita, suara anak SMP di era modern. Yuk kita lanjutin obrolannya ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin hari kemerdekaan Indonesia secara luas, apa sih bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP? Secara spesifik aku mau yang kelas 9 gitu, yang kelas 9 kayak kalian gitu ya. Kan belum bisa ikut perang, kayaknya gak akan ikut perang juga ya gitu. Kayak tiba-tiba kan ya aku menemukan Brennan ada di medan perang bawa-bawa tombak kan. Kayak Brennan kamu ngapain di sana, balik sekolah gitu. Kan gak mungkin ya gitu. Maksudnya gak bisa ikut perang, belum bisa jadi menteri juga. Mungkin nanti kalau misalnya udah lulus kuliah, udah ready, udah siap jadi menteri untuk memajukan Indonesia, aku akan mendukung kalian gitu. Tapi sekarang tuh gimana gitu, menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP? Kita mulai dari Brennan dulu deh.
1: Kalau buat aku, kita mungkin gak bisa ngikutin tindakan-tindakan pahlawan secara langsung. Tapi kita bisa berpartisipasi lewat sifat-sifat mereka. Salah satunya adalah nasionalisme. Kita bisa terapin dengan cara rajin belajar, bertoleransi, dan berperilaku baik.
0: Kalau menurut Lukas?
2: Menurut aku sih, yang jelas kita gak harus lakuin hal yang gede banget. Belajar dengan serius, jaga nama baik Indonesia, hargain orang lain, pakai medsos dengan bijak. Nah, hal-hal itu tuh udah termasuk kontribusi. Ya, walaupun mungkin kelihatannya kecil sih, tapi kalau dilakukan bareng-bareng dan secara konsisten, pasti ada dampak besar yang positif.
0: Terus kalau misalnya ngomongin di era yang sekarang, era digital gitu, apa sih yang kalian anggap sebagai penjajah? Kalau dulu kan mungkin orang-orang yang memang menjajah bangsa Indonesia gitu, kita tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kalau sekarang di era yang modern ini, di era digital, apa sih yang dianggap sebagai penjajah atau musuh terbesar, terutama bagi mental anak-anak remaja seusia kalian? Boleh Lois dulu?
3: Ya, menurut aku sih musuh terbesar ialah algoritma. Soalnya algoritma ini gak bisa kita atur kan. Jadi buat anak remaja bisa membuat mereka FOMO, dan FOMO ini bisa buat mereka stres, cemas, dan sampai mengalami penurunan nilai di sekolah akibat gak fokus belajar.
0: Karena mendingin si algoritma ini ya. Kalau menurut Lukas?
2: Menurut aku sih kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu tuh aku anggap sebagai penjajah bagi mental anak-anak remaja zaman ini ya. Apalagi sekarang lewat sosmed, kita pasti pernah lihat orang lain kayaknya hidupnya sempurna banget gitu. Terus kita mulai mikir, kok aku gak kayak dia sih? Nah padahal teman-teman, setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan jalannya masing-masing. Dan sebagai orang Kristen, aku juga percaya Tuhan udah kasih setiap kita, setiap orang, sesuatu yang spesial.
0: Betul-betul. Karena gak mungkin juga kita posting di media sosial ketika kita lagi sedih, lagi mengalami hari yang buruk gitu ya. Pasti kan kita postingnya yang bagus-bagus ya gitu. Oke, kalau menurut Jonathan?
4: Kalau menurut aku sih, musuh terbesar di generasi sekarang itu kecanduan gadget dan medsos yang bikin kita gampang insecure. Kadang kita jadi susah fokus belajar karena kepikiran notif atau story orang terus. Makanya penting banget belajar atau waktu screen time biar hidup lebih seimbang.
0: Kamu pasang notification screen time di handphone kamu gak?
4: Pasang. Kalau misalnya di IG, kalau misalnya udah melebihi batasnya, kadang ada notifnya udah lebih, jadi
0: udah harus dahan ya, tapi begitu udah muncul kamu akan langsung dengan sendirinya udahan atau ntar deh 5 menit lagi.
4: Kadang-kadang jujur sih iya 5 menit lagi, 5 menit lagi.
0: Ya manusiawi ya. Kalau Brennan?
1: Kalau menurut aku sosial media. Karena kalau anak-anak remaja terus dijerat oleh sosmed, mereka bakal bisa kecanduan main game, iri dalam hubungan sosial online, dan hal-hal buruk lain yang dapat mengganggu belajar dan kesehatan mental.
0: Brennan main game gak?
1: Main sih.
0: Main apa?
1: Main ML, cuman sekarang lagi dikurangin.
0: Biasanya memang mainnya berapa jam sehari?
1: Kalau dulu di yang lagi sibuk banget main game, bisa 2 jam sampai 3 jam sehari.
0: Sekarang udah mulai dikurangin ya?
1: Udah.
0: Udah mulai diomelin loh, Brennan belajar, jangan main game aja.
1: Iya.
0: Udah, makanya dikurangin. Nah terus teman-teman, bagaimana pengalaman kalian atau teman-teman kalian gitu ya, kan kalian juga OSIS kan, mungkin ada cerita dari teman-teman yang lain. Dalam menghadapi tekanan sosial media yang tadi sempat di-mention juga, aku lupa sama Jonathan atau Lois gitu, tentang FOMO dan standar pergaulan di sekolah. Ya, jadi menurut kalian tuh seperti apa? Mungkin dari Jonathan dulu.
4: Aku jujur pernah ngerasa FOMO lihat teman-teman itu jalan-jalan ke luar negeri, beli barang baru terus di dan mereka upload ke media sosial itu. Rasanya pengen banget pergi-pergi beli-beli barang yang lebih branded gitu. Tapi kadang juga kita tahu kalau kita tuh sebenarnya enggak butuh itu. Tapi pelan-pelan aku belajar bersyukur sama apa yang aku punya dan fokus sama progres diri sendiri.
0: Wow. Nice. Oke. Brian.
1: Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku pernah FOMO untuk ikut pergaulan dan geng ini dan itu di sekolah. Untuk masuk geng sini, geng situ, yang buat diri aku berubah dan gak bisa jadi yourself. Kita gak bisa ngeliatin diri kita yang unik dengan cara-cara kita.
0: Kamu ngerasa kalau si geng itu lebih keren gitu ya?
1: Iya, jadi kita mau ngikutin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka omongin, kita jadi FOMO.
0: Padahal sebenarnya belum tentu juga cocok untuk kamu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Lois gimana Lois?
3: Ya aku sih pernah FOMO itu gara-gara ngeliat oh barangnya bagus, pengen banget beli gitu. Itu kayak FOMO-nya berapa hari gitu. Nah aku bisa ngendaliin FOMO-ku dengan cara menonaktifkan sosmednya.
0: Ah betul.
3: Jadi ya gitu.
0: Betul. Jadi kita nggak lihat-lihat terus kan si barangnya, dan yang mana sebenarnya barangnya juga belum tentu kamu butuhkan.
3: Iya.
0: Oke, kalau Lukas gimana nih?
2: Kalau dari pengalaman aku sih hampir mirip sama kayak Dinan ya. Dulu tuh aku pernah FOMO mau masuk satu geng di sekolah nih cowok-cowok. Tapi lama kelamaan ternyata aku sadar kalau karakter mereka tuh bisa dibilang kurang bagus, dan awalnya aku malah mulai ikutin mereka. Dan tanpa sadar kalau hal-hal yang aku lakuin itu ternyata salah. Sampai satu titik aku mulai sadar, oh kayaknya selama ini tuh aku salah gitu. Aku udah bukan Lukas yang dulu lagi. Aku udah berubah, aku jadi Lukas yang nakal lah istilahnya. Jadi aku juga mulai berpikir kalau kayaknya mungkin Tuhan emang dari awal gak nempatin aku di circle mereka itu, karena memang Tuhan gak mau aku terbawa arus dan gak mau kehilangan karakter aku yang diri aku sendiri.
0: Lukas pada saat itu ya, di menurut pengalaman kamu, yang akhirnya ngingetin kamu, ini kamu udah gak kayak Lukas yang dulu nih, kamu ada sesuatu hal yang berbeda. Itu kamu sadar sendiri, menyadari diri sendiri, atau ada mungkin orang tua atau teman-teman terdekat kamu yang bilang, Lukas kamu kenapa akhir-akhir ini?
2: Teman-teman sih sebenarnya.
0: Teman-teman ya?
2: Teman-teman dekat aku tuh mulai ngomong kayak, beda banget sih kenapa Lukas jadi kayak gini gitu.
0: Oke. Itu punya teman-teman dekat yang juga mau memberitahu ya. Oke, nah tadi aku sempat dapat bocoran sedikit dari Mister kalian gitu. Katanya kalian kemarin tuh sempat ikutan seminar tentang mental health. Ya, itu keren banget sih pas aku dengar ceritanya, kayak anak-anak seusia kalian udah sadar betapa pentingnya mental health ini gitu. Nah, boleh enggak jelasin sedikit aja apa sih yang kalian dapat dari seminar tersebut? Ini dari Brain dulu.
1: Yang paling aku dapatkan dari kesehatan mental itu adalah hal yang penting banget. Karena itu tuh dia tuh mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita ngomong. Makanya penting banget untuk menjaga kepunyaan diri kita sendiri maupun orang lain.
0: Oke, nice. Lois?
3: Singkatnya sih kita harus cepat menangani teman-teman yang mungkin mempunyai gangguan mental gitu, atau gangguan dalam bentuk apapun, sebelum mereka mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk.
2: Yang aku dapat dari seminar tentang mental health kemarin dari Puskesmas sih, kalau mental health itu nggak kalah penting ya sama kesehatan fisik kita.
0: Oke, betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Kita juga pastilah semua bisa ngerasain yang namanya stres atau mungkin kecapean. Dan hal-hal itu bukan berarti kita tuh lemah, tapi berarti jika kita punya sakit mental gitu, kita harus cari pertolongan, atau mungkin sebagai orang yang memiliki teman yang sedang sakit mental, kita harus segera bantu mereka agar mereka yang mengalami sakit mental itu gak harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Betul, itulah pentingnya support system ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa jadi support system untuk teman-teman yang lain ya. Oke, pendengar, seru banget obrolannya, tapi kita harus break dulu sebentar. Kita mau dengarkan beberapa buah lagu. Nanti Grace dan juga Lukas, Lois, Jonathan, dan Brandon akan kembali lagi tentunya masih dalam program Talk and Inspire.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Masih bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulia, ada Lois, ada Lukas, ada Jonathan, ada Brandon, yang hari ini kita akan berbicara tentang merdeka menurut kita, suara anak SMP di era modern. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebagai siswa yang aktif di organisasi seperti OSIS, ini terutama untuk teman-teman dari kelas 9, berarti Lukas sama Brandon ya. Tantangan apa aja nih yang sering dihadapi oleh anak-anak kelas 9 dalam menyeimbangkan antara pergaulan, prestasi, dan persiapan kelulusan? Karena kan nggak mungkin kalian juga belajar terus ya. Kan butuh, ini butuh teman juga gitu, butuh kehidupan pribadi lah istilahnya, butuh main juga. Tapi kan gak mungkin main juga terus-terusan kan, kalian juga butuh untuk mempersiapkan kelulusan ke jenjang yang berikutnya. Nah, gimana cara kalian untuk bisa membagi supaya ketiga hal itu bisa tetap seimbang? Boleh dari Lukas dulu?
1: Oke, jadi yang aku mulai kerasan ya, yang paling susah itu bagi waktu antara belajar, spend time sama teman-teman, OSIS, dan persiapan kelulusan tentunya.
0: Oke.
1: Dan kadang kalau tugas-tugas itu kita tunda-tunda dan jadi numpuk, pasti rasanya kayak capek banget. Jadi kita harus bisa nentuin prioritas kita, dan tentunya jangan lupa kasih waktu buat istirahat.
0: Betul. Apalagi ini lumayan lumayan bikin mengejutkan juga ya, karena kelas 9 tapi masih ikutan OSIS gitu. Kan harusnya, maksudnya secara ini aku pikir kayaknya harusnya udah mulai lebih mempersiapkan untuk ujian-ujian dan lain sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata untuk adik-adik kelas 7 yang mungkin juga masih agak terkejut dengan SMP kok gini ya. Oke, kalau Brandon gimana?
2: Kalau jawaban aku mirip dengan Lukas. Pasti susah buat ngebagi prioritas antara pergaulan, pembelajaran, OSIS, dan hal-hal lain. Tapi yang paling buat aku susah adalah kadang hal yang kita utamain duluan itu ngeganggu hal-hal lain. Contohnya kita main game.
0: Oke.
2: Kalau kita kebanyakan main game, lama-lama itu ngeganggu belajar kita.
0: Betul. Oke. Kan kemarin baru ngerayain 17 Agustus ya. Di tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Mau tahu dong, share dong teman-teman semuanya, perayaan kemerdekaan apa nih yang paling berkesan buat kalian gitu. Mungkin dari kegiatannya juga kah, apakah menurut kalian yang paling berkesan upacaranya gitu, atau main-main apa perlombaannya atau apanya nih? Boleh dari Lois dulu.
3: Paling berkesan sih pas lagi lomba ya. Soalnya di sekitar lingkungan rumahku itu ada lomba, misalnya kayak makan kerupuk. Gitu. Itu kan kayak kita juga bisa bersosialisasi dengan tetangga atau kayak teman yang udah lama nggak ngobrol gitu. Itu sih. Terus di air lomba kita itu tuh juga nggak ngecari hadiahnya. Kita itu tuh ngecarinya have fun-nya, kebersamaannya. Gitu.
0: Jadi Lois paling suka ketika lagi lomba makan kerupuk.
3: Oke.
0: Selain lomba makan kerupuk, mungkin ada lagi nggak lomba-lomba lain yang Lois pengen ikutan gitu nanti mungkin di tahun depan?
3: Tarik tambang.
0: Yeah. Wah, itu seru banget sih, tapi serem loh jujur. Nanti kalau misalnya main tarik tambang, hati-hati tangannya terluka ya. Oke, Brandon, apa nih yang paling berkesan buat kamu?
2: Kalau waktu dulu aku sering banget ngerayain 17 Agustusan di rumah kakek. Ketemu sama keluarga besar aku, kita bersosialisasi, saling akrab, dan ikut main bersama-sama gitu. Kita dibagi kelompok untuk main tarik tambang, main yang kelereng, main makan kerupuk. Dan itu kalau buat aku senang banget dan ngebangun hubungan yang lebih baik.
0: Betul. Rumah kakek di Bandung juga?
2: Iya.
0: Oh, itu yang kelereng itu yang ini kan, yang pakai sendok terus bawa kelereng jalan
2: Iya.
0: gitu. Itu juga seru tuh. Wah. Terus Jonathan, apa nih yang paling berkesan?
4: Oke, momen paling berkesan itu pas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Karena di daerah komplek aku itu ngadain pesta rakyat. Ada banyak lomba, kayak lomba hias sepeda, mini soccer, tarik tambang, lomba bakiak, dan lain-lain. Waktu itu, aku ikut lomba bakiak. Di awal-awal, aku dan teman-teman itu jatuh bareng-bareng karena kurang kerjasama. Namun setelah itu, kita tetap berhasil memenangkan lomba bakiak karena kita bekerja sama dengan baik.
0: Wow, bakiak kan biasanya berapa? 3 orang ya?
4: 3 orang.
0: 3 orang. Kamu di yang mana nih? Depan, tengah, atau belakang?
4: Aku paling belakang soalnya paling gede.
0: Aduh, paling belakang sebenarnya paling ketarik juga ya sama yang depan kan?
4: Iya.
0: Wow.
4: Tapi takutnya nimpa yang depan.
0: Oh iya betul. Tapi antara nimpa atau kamu ketimpa,
4: iya,
0: bisa
4: itu
0: aja mereka jatuh ke belakang.
4: Iya.
0: Oke, terus pas kemarin tapi akhirnya menang.
4: Menang.
0: Seru banget. Oke, kalau Lukas,
1: Okay, yang paling berkesan sih buat aku itu lomba-lomba sama suasana pas 17-an waktu itu aku juga ingat aku ikut tarik tambang dan suasananya seru banget lah. Semua orang semangat, saling dukung dan rame lah. Ya walaupun setelahnya capek, tapi di situ aku belajar kalau kita harus saling percaya, kompak dan saling kasih semangat satu sama yang lain.
5: Sakit-sakit nggak tangannya pas main tarik tambang?
1: Lumayan.
5: Padahal kan lumayan ya tarik tambang kan. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk Cass, Lois, Jonathan, dan Brennan, pesan apa yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman sebaya kalian di luar sana, mungkin teman-teman sekelas kalian, teman-teman sekolah yang juga lagi dengerin gitu, supaya tetap semangat berkarya dan merdeka secara mental di era modern. Kita mulai dari Jonathan dulu.
4: Pesanku sih tetap semangat berkarya dan jangan takut beda dari kebanyakan orang. Karena itu yang bikin kita unik. Percaya aja sama proses dan kemampuan diri sendiri. Yang penting jangan lupa juga buat bersyukur di tengah semua usaha itu.
5: Wow. Oke, Lois.
3: Kalau dari aku sih, semangat dan tetaplah berkarya walau ada banyak tekanan dari sosmed ataupun lingkungan sekitar.
5: Oke, thank you Lois. Lukas.
1: Pesan aku buat teman-teman lainnya sih, yang jelas jangan terlalu sering compare diri sama orang lain. Karena pasti setiap orang punya proses dan kelebihannya masing-masing. Dan aku juga sebagai orang Kristen, aku percaya Tuhan tuh punya jalan yang berbeda-beda buat setiap orang. Jadi menurut aku lebih baik kita fokus ngembangin apa yang kita punya sekarang daripada bandingkan diri dari orang lain.
5: Oke, thank you Lukas. Terakhir Brennan.
2: Kalau aku ingin berpesan agar mereka terus percaya sama diri kita masing-masing yang Tuhan sudah ciptakan dengan baik dan unik. Kita mau gunakan kesempatan itu untuk berkarya dan membanggakan nama Indonesia. Jangan takut, tapi terus semangat dan percaya bahwa Indonesia membutuhkan setiap dari kita.
5: Wow, thank you banget teman-teman semuanya ya. Oke, mendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan misternya, Mr. Julio. Kita akan tanya-tanya banyak hal dan ngobrol-ngobrol dengan Mr. Julio. Tapi sebelum itu kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya. Dan saat ini sudah hadir gurunya yang akan kita ajak ngobrol.
1: Ya. Merdeka. Habis apa? 17-an kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi masih ada nuansanya nih sekarang. Masih betul, pasang bendera di mana-mana.
0: Benar. Ya. Ini ada Mr. Julius ya ternyata. Mohon maaf ya karena saya ingatnya namanya Julio.
1: Beda dikit ya.
0: Ya. Karena dulu AKA-nya Julio. Dispil.
1: Grace, saya mau nanya nih, tahu nggak kenapa kalau tarik tambang itu biasanya yang menang yang ganteng-ganteng?
0: Hah? Masa sih yang menang yang ganteng?
1: Tahu nggak kenapa?
0: Kenapa? Ini pasti mau ngelucu atau mau jawaban serius
1: nih? Oh, nanti kita lihat akhirnya.
0: Oh ya, oke, baik. Kenapa?
1: Karena kalau yang jelek tidak menarik. Iya. Ya, bantu dong ketawanya.
0: Makasih Jonathan. Udah ketawa dari belakang, kenceng sekali.
1: Oke, okay. Dari tadi kayak tegang gitu loh.
0: Bener.
1: Ya biar lebih ini ya, biar lebih apa cair.
0: Iya benar. Giliran gurunya langsung jokes bapak-bapak yang keluar ya.
1: Karena ada bapak-bapak.
0: Iya betul. Mr. Julius, apa kabarnya hari ini?
1: Baik-baik. Terima kasih Grace, gimana kabarnya?
0: Aku juga sehat puji Tuhan.
1: Sehat semua ya.
0: Thank you banget ya sudah datang ke sini lagi. Waktu kemarin ini kayak berapa bulan yang lalu ya kita ngobrol-ngobrol juga kan?
1: 2 bulan yang lalu.
0: 2 bulan ya kurang lebih ya. Oke, masih membahas tentang kemerdekaan ya, Mister. Okay. Seperti apa sih kegiatan kemerdekaan di lingkungan sekolah?
1: Ah, ini dia, ini menarik ini. Jadi di sekolah kami di SMPK Trimulya itu kalau kemerdekaan seperti ini kita biasanya ada lomba-lomba ini yang pertama. Wow. Jadi kita ada lomba makan kerupuk tadi ya, ada tarik tambang itu tadi makanya yang ganteng yang menang biasanya. Terus ada balap karung, nyanyi lagu kemerdekaan. Karena sekarang banyak anak yang sudah lupa lagu kemerdekaan.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya kita bikin lombanya biar mereka kembali ingat. Terus juga ada lomba puisi dan yang paling seru adalah lomba perang air.
0: Perang air.
1: Jadi kalau lomba-lomba di kita pasti harus bawa baju ganti. Karena nanti akan perang air, apalagi nih anak OSIS nih biasanya target.
0: Kayak anak OSIS mana?
1: Betul. Itu dilempar nanti lomba perang air. Okay. Jadi serulah di sekolah kita.
0: Itu by the way yang ikutan lombanya hanya murid-muridnya aja atau guru-gurunya ikutan juga?
1: Ah, itu dia. Tadinya sama guru-guru, tapi karena kita juga jadi target.
0: Nah itulah, saya menunggu itu.
1: Makanya kita... tahun ini kita nggak usah ikutan ya gitu, anak-anak aja. Karena beberapa tahun yang lalu basah gurunya juga.
0: Kan bawa baju ganti juga?
1: Iya sih, cuman aduh kalau guru-guru kan ya kasihan ya udah pada usia juga kan.
0: Betul.
1: Begitu. Sama kita juga upacara bendera loh.
0: Okay, upacara. Pagi-paginya pasti upacara dulu ya.
1: Betul.
0: Upacara baru sudah itu lomba atau lombanya di hari yang lain?
1: Nah, jadi gini, kita ini upacara, biasanya upacara di satu hari yang sama. Jadi di tanggal 24 kita upacaranya.
0: Okay.
1: Karena kan 17 libur tuh.
0: Oh iya betul.
1: Jadi satu minggu kemudian. Nah habis upacara kita akan lomba-lomba itu tadi.
0: Oke. Ngomong-ngomong tentang anak-anak SMP ya. Menurut Mr. Julius sendiri, dari kacamata Mr. Julius gitu, yang melihat anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini masih mencintai negaranya nggak dengan situasi dan kondisi saat ini?
1: Itu dia, itulah yang kita juga masih ini ya, masih bergumul ya dengan itu ya. Masih banyak sih orang-orang atau anak-anak yang cinta sama negaranya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, mereka tuh kayaknya lebih suka sama hal-hal yang asing gitu.
0: Ya.
1: Jadi sebagai guru PPKN, Pendidikan Pancasila.
0: PPKN?
1: Iya, saya itu guru PPKN.
0: Oke, baik.
1: Jadi ya tugas kita lah ya sebagai guru untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Caranya, ya salah satunya dengan upacara. Nah, kita di sekolah kita, Grace, jadi upacaranya itu 1 bulan itu sekali. Mungkin kalau ditanya kenapa kok 1 bulan sekali, karena kan di sekolah kita itu unitnya banyak ya, ada TK sampai SMA. Jadi kita gantian lapangan upacaranya. Kita punya lapangan indoor. Masalahnya kan tiangnya nggak mungkin dibawa ke lapangan indoor. Kita belum punya yang tiang portable. Jadi hanya ada satu di lapangan outdoor itu yang dipakai. Seperti itu. Jadi kita tiap bulan sekali. Nah, khusus untuk kemerdekaan, kita upacara 2 kali, Grace. Pertama, tanggal 17 Agustus. Itu kita akan upacara bersama beberapa sekolah lain. Ada dari Bintang Mulia nanti, ada dari HK, ada dari Citra Cemara. Itu kita akan upacara bersama-sama. Memang nggak seluruh siswa, tapi itu perwakilan dari sekolah. Ini anak-anak OSIS ini kita akan berangkat tanggal 17 Agustus ini. Jadi yang lain libur.
0: Di tempatnya di mana?
1: Di Bintang Mulia, sekolah Bintang Mulia yang tahun ini. Kalau tahun lalu di Trimulia. Begitu. Nah, yang kedua ya tadi, tanggal 24. Sebelum kita lomba-lomba, kita upacara terlebih dahulu. Jadi ya biar inilah, biar semangat rasa kebangsaannya itu muncul di situ.
0: Berarti yang tanggal 24 kemarin kan, tadi kalau misalnya untuk yang upacara reguler itu sebulan satu kali. Berarti kan giliran ya, di bayangan aku misalnya kayak minggu pertama TK dulu, minggu kedua SD, minggu ketiga gitu ya. Nah kalau misalnya di tanggal 24 kemarin, berarti semua sekaligus atau dibagi jamnya, jam 7 TK, jam 10 SD gitu.
1: Beda harinya.
0: Oh beda harinya,
1: jadi salah satunya juga kenapa kita pilih 24, karena di hari Selasanya itu SD dulu.
0: Jadi
1: terus
0: harinya gantian.
1: Terus Rabunya tuh kalau nggak salah SMA atau TK ya. Saya kurang tahu ya. Tapi gantian lapangan kebanyakan. Karena itu tadi kita ada lapangan indoor, tapi tiangnya nggak mungkin dibawa ke dalam lapangan indoor.
0: Iya. Tapi menarik sih, karena mungkin ya untuk anak-anak sekarang upacara, aduh panas
1: ya,
0: gitu kan.
1: Itu ya, itu tugas kita lah sebagai guru lah. Karena gimana pun juga, generasi ini akan menjadi generasi pengganti dari generasi kita yang sekarang. Kalau mereka nggak cinta sama bangsa dan negaranya, mau jadi apa negara kita?
0: Iya. Nah, Mr. Julius, nilai-nilai apa sih yang mau diajarkan kepada generasi muda untuk kemerdekaan Indonesia?
1: Nah, seperti tadi yang mungkin Grace juga dengar ya, tadi ada yang bilang nasionalisme. Keren kan? Nah, salah satu murid nih. Nasionalisme yang pertama, cinta tanah air. Mulai di Alkitab kan juga dibilang ya, doakan kotamu, doakan negaramu. Jadi salah satu bentuk nasionalisme itu, kita juga menjalankan apa yang dikatakan Alkitab sebetulnya. Jadi yang pertama itu jelas nasionalisme, cinta tanah air. Sama yang kedua itu peduli sama sekitar. Sampah, mungkin hal-hal sepele, hal-hal kecil, tapi itulah yang membuat kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu sampah dibiarin, ada OB lah yang ambil dan sebagainya. Kalau di Trimulia enggak, kita selalu meng-encourage anak-anak, yuk diambil sampahnya, yuk kita peduli sama lingkungan. Karena bagaimanapun juga, yang bertanggung jawab atas lingkungan kita, ya kita sendiri.
0: Betul, betul. Dan sebenarnya kalau bersih juga yang enak kita sendiri kan.
1: Itu dia.
0: Apa pesan Mr. Julius ke generasi muda saat ini, mungkin buat para siswa-siswanya?
1: Apa ya? Coba yuk kita kembali cintai sejarah. Karena gimana pun juga, kita gak akan bisa mencintai bangsa dan negara kalau kita gak tahu sejarahnya. Jadi yuk kita belajar lagi sejarah kita, gimana kok bangsa kita ini merdeka. Karena butuh air mata loh untuk merdeka. Butuh darah yang dicurahkan buat merdeka. Jadi yuk kita hargai para pahlawan kita, kita hargai sejarah kita, kita bangun negara ini. Bisa jadi lebih baik lagi.
0: Thank you banget Mister. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi sebelum itu kita mau break dulu. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.
1: Merdeka.

0: Nusantara, hamparan pulau terhubung lautan.
1: Perbedaan adalah kekuatan. Keberagaman adalah semangat.
2: Perbedaan adalah anugerah. Dan anugerah sepatutnya disyukuri.
3: Bukan menjadi alasan untuk perpecahan dan kebencian yang dikehendaki oleh bayangan.
4: Seringkali luput dalam penglihatan kita bahwa kebencian pun juga bertuan. Sadarkah kita bahwa seringkali kita masuk dalam lingkaran itu?
1: Merah dan putih warna yang berbeda, merajut keharmonisan dalam persatuan.
0: Harmoni terbentuk bukan hanya karena satu nada.
4: Persatuan muncul karena adanya satu tujuan. Di sini tak ada saya atau kamu.
1: Di sini hanya ada kita.
3: Indonesia adalah kita.
2: Bangkit dan bersatulah.
4: Jadi satu, bukan berseteru.
2: Jadilah manusia yang lebih memanusiakan manusia.
4: Hati-hati bayangan. Hati-hati lubang hitam.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini, di acara Talk and Inspire. Sebelum berpamitan, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman dari SMPK Trimulya dan juga Mr. Julius. Kira-kira harapan kalian, harapan dari teman-teman dan misternya kepada pemerintah negara Indonesia. Aku lumayan penasaran dengan harapan dari para generasi muda ini gitu. Apa sih yang kalian harapkan dari pemerintah negara Indonesia? Kita mulai dari Brandon dulu.
1: Kalau dalam POV aku, dengan zaman yang udah seperti ini, yaitu penuh dengan arus globalisasi dan semangat nasionalisme yang berkurang, pemerintah harus bisa mensupport dan bikin masyarakat agar semangat lagi melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Bisa dengan cara eksibisi-eksibisi maupun acara-acara budaya yang membantu masyarakat semakin melestarikan budaya.
0: Wow, oke. Jonathan?
2: Oh, harapan aku, pemerintah terus mendengarkan suara anak muda. Semoga juga makin banyak kesempatan yang adil buat semua kalangan, dari segi pendidikan, dari Sabang sampai Merauke. Bukan cuma yang mampu aja. Itu harapan sederhana, tapi penting banget buat masa depan.
0: Oke. Boys?
3: Ya, kalau dari aku sih, aku berharap pemerintah dapat memberi beasiswa kepada siswa dan siswi yang mungkin kurang mampu, supaya mereka dapat mencapai pendidikan yang sama seperti kita.
0: Oke, thank you. Lukas?
4: Aku sih berharap pemerintah bisa bikin lebih banyak kegiatan positif dan memberikan edukasi buat anak muda zaman ini ya, terutama soal penggunaan medsos. Sama pentingnya nggak bandingin diri sama orang lain. Karena aku rasa kita perlu tempat buat bertumbuh agar bisa lebih pede dan fokus ngembangin talenta masing-masing kita tanpa merasa harus jadi seperti orang lain.
0: Oke, okay. Thank you. Untuk terakhir, Mr. Julius.
5: Oke, waduh. Oke, apa nih pertanyaannya? Harapan ya pada pemerintah
0: Indonesia.
5: Ya. Kan pemerintah ini sedang mencanangkan 2045 generasi emas.
0: Ya.
5: Jadi pasti kalau menurut saya yang paling penting itu pendidikan untuk mencapai itu ya. Jadi harapan saya ke pemerintah mungkin bisa dibuatlah sebuah sistem atau apa ya, beasiswa sih, tadi saya setuju dengan Lois, beasiswa dari TK sampai universitas supaya semua orang itu bisa mengenyam pendidikan yang merata, gak ada lagi orang-orang yang tidak sekolah, putus sekolah ya sih. Saya bermimpi nanti tahun 2045 orang-orang Indonesia ini semuanya sekolah, jadi mereka bisa berbuat sesuatu hal yang baik untuk negara.
0: Wow, itu. Thank you banget untuk hari ini ya.
5: Terima kasih ya,
0: semuanya.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
6: Terima kasih.
0: Sukses terus di sekolahnya, semangat sekolahnya. Untuk Brandon sama Lukas juga yang mempersiapkan untuk ke jenjang berikutnya. Semangat, jenjang berikutnya pasti tidak lebih mudah daripada SMP, tapi pasti lebih seru sih. Aku jamin itu. Buat Mr. Julius juga terima kasih. Sukses di pekerjaan dan selalu jadi berkat juga ya. Oke, pendengar, sekarang waktunya untuk Grace pamit. Oh, sebelum itu, ada yang mau kirim salam nggak? Lupa kan? Mungkin ada yang mau kirim-kirim salam buat mama papa atau buat bestie-nya temennya. Salam-salam dulu mungkin.
4: Mungkin salam buat teman-teman semuanya yang mungkin di SMPK Trimulya, dan buat teman-teman yang lagi dengerin ini juga.
0: Okay.
4: Terima kasih buat mendengarkan radio ini.
0: Oke, okay. Lois?
3: Aku sih salam ke papa mama sama teman-teman yang mungkin dengerin radio.
0: Oke, okay. Jonathan?
6: Salam buat teman-teman aku di SMPK Trimulya dan teman-teman yang mendengarkan.
0: Oke, okay. Brandon?
1: Salam kepada semua teman-teman yang mendengarkan. Dan jangan lupa untuk terus merdeka.
6: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay. Kalau gitu Grace pamit ya. Pendengar semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Dan program ini bisa didengarkan ulang juga di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Oke, okay, kalau gitu Grace pamit. Sampai jumpa.

dibuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rakyat terjajah, bangkit melawan walau terengah-engah. Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang saling menghargai. Mari menjaga yang kita miliki dan mengubah watak kekuasaan agar fokus mengabdi.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Suka kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya panggil Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 Jawa Barat. Bagi pendengar yang memilih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp 247 nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini,

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami. Kami boleh melewati istirahat malam kami dengan baik, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh memasuki hari yang baru yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik, ya Tuhan. Agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk waktu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk waktu hari ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Doa Paulus. Itulah sebabnya

aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia mereka membaca, merenungkan, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, pada masa kini banyak sekali manusia mengkonsumsikan vitamin agar mereka memiliki kesehatan prima. Tidaklah mengherankan bila vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D, dan multivitamin lainnya menjadi sesuatu yang dianggap kebutuhan. Ironisnya banyak manusia mengabadikan kesehatan jasmaninya, tetapi mengabaikan kesehatan rohani. Tidaklah mengherankan bila kesehatan mereka tidak utuh. Secara jasmania mereka terlihat prima, tetapi secara rohania mereka terlihat lemah. Secara lahiriah wajah mereka terlihat bersuka cita, tetapi batinnya hati mereka diliputi duka cita. Ada suatu vitamin rohani yang perlu dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh secara rohani. Vitamin tersebut bernama vitamin B rohani, yaitu berdoa. Apa dampak dari vitamin B rohani ini bila kita mengkonsumsinya senantiasa? Yang pertama yaitu, dampak yang pertama adalah konsisten di dalam pelayanan. Dengan bisa dilihat di dalam ayat ke-16. Tantangan dalam pelayanan sangatlah berat karena kita perlu ditopang di dalam doa. Doa tidak ubahnya seperti akar pohon pada tumbuhan. Semakin besar akarnya, semakin tinggi pohonnya dan tangguh menahan angin yang menerpa. Semakin tinggi skala pelayanan, permasalahan pun semakin kencang menerpa. Tanpa topangan doa, pelayanan Tuhan akan mudah tumbang. Doa akan membuat pelayanan Tuhan makin teguh dan kuat dalam melayani Tuhan. Kata kuat di dalam ayat ini memiliki pengertian kokoh, sedangkan teguh artinya tidak tergoyahkan. Bila disimpulkan dengan satu kata, pengertiannya adalah konsisten. Paulus berdoa agar pelayan Tuhan tetap konsisten di dalam panggilannya. Melihat kerasnya tantangan pelayanan pada masa kini, pelayan Tuhan yang konsistenlah yang dapat memberi dampak rohani serta diperlukan oleh segenap jemaat Tuhan. Dengan suara ini dikasih Tuhan, di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus kerap dihadapkan kepada persoalan. Namun Rasul Paulus dapat mengantisipasinya dengan cara berdoa. Ia semata tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan kekuatan Allah. Dalam kondisi lemah secara jasmania, Rasul Paulus mampu memotivasi dirinya dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Ketika diterpa masalah, ia sama sekali tidak menutupi kelemahan fisiknya, tetapi juga tidak menyangkali kekuatan ilahi yang ada padanya. Hal itu yang menjadi penyebab mengapa Rasul Paulus berkata, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Malah dalam kondisi lemah secara jasmani, ia juga dapat memotivasi jemaat agar berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan dalam doa memampukan setiap pelayan Tuhan untuk konsisten dalam pelayanan dan konsisten secara rohani. Beragam jenis dan modus setiap permasalahan bisa berasal dari diri sendiri, jemaat yang dilayani, atau dari lingkungan sekitar.
Persoalan yang terjadi pada David Livingstone memanglah memprihatinkan. Ia bukan hanya diperhadapkan permasalahan dari luar, tetapi juga dari keluarga sendiri. Beratnya kondisi pelayanan di Afrika mengakibatkan Mary, istrinya, stres dan terkadang hilang ingatan. Anaknya Aina dan Aigi kecewa pada Tuhan dan lari dari rumah. David terpaksa memulangkan keluarganya ke negara asalnya, Inggris, sementara ia kembali melayani Afrika sebagai seorang misioner. Pada suatu peristiwa, ia diserang binatang buas sehingga separuh badannya menjadi lumpuh. Situasi dan kondisi buruk yang dialami oleh David Livingstone tidak membuatnya berpaling dari panggilan. Pada 1 Mei 1873, David Livingstone meninggal dunia di Chitambo karena menderita malaria dan komplikasi disentri. Sampai pada akhir hayatnya, David tetap setia melayani Tuhan dan mendapat julukan Nabi Afrika. Ia mendapat banyak penghormatan dari berbagai denominasi gereja karena konsistennya terhadap panggilan Tuhan. Jasadnya dibawa pulang ke negara asalnya, Inggris, diringi dengan tangis haru dan rasa bangga dari ribuan jemaat yang dimenangkannya di benua Afrika. David Livingstone mendapat bintang jasa dari pemerintah Inggris. Wajahnya diabadikan di mata uang Inggris, pound sterling. Jasadnya dikebumikan di Westminster Abbey, yaitu pemakaman khusus bagi para pahlawan kerajaan Inggris. Bila dipertanyakan apa yang menjadi penyebab ia mampu bertahan dalam panggilan pelayanan seberat itu, secara spontan David Livingstone akan menjawab doa. Bahkan ia meninggal di samping tempat tidur ketika sedang berdoa. Ada satu pokok doanya yang sangat fenomenal yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Bunyinya demikian: utuslah aku kemanapun engkau mau, asal jangan menjauh darimu. Pisahkanlah aku dengan semua yang mengikat aku, asal jangan pisahkan aku darimu. Ambillah semua yang kumiliki, asal jangan ambil Yesus dariku. Akan kulepaskan semua yang mengikat aku, tetapi tidak akan kulepaskan engkau, ya Allah. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, dampak yang kedua bila kita mengkonsumsi senantiasa vitamin B rohani ini. Dampak yang kedua yaitu kenal akan kasih Tuhan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-19a. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya, pengenalan kita terhadap sesuatu atau seseorang akan menentukan sikap kita terhadapnya. Bila pengenalan kita akan Tuhan itu utuh dan mendalam, kita akan hidup dalam kasih-Nya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kenal akan kasih Tuhan itu bukan perasaan semata, tetapi keputusan. Bukan kemampuan semata, melainkan juga kemauan. Kalau kita perhatikan, kata memahami di dalam ayat 18 ini berasal dari kata kerja Yunani, yaitu kata labestai, yang artinya sudah mengerti bagaimana kita. Dengan berdoa, kita kian dimampukan untuk mengenal lebih dalam kasih Tuhan, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Wajarlah bila dari dasar hati yang terdalam berkata, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kebanyakan di antara kita kerap berorientasi untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi cenderung mengabaikan mengenal Tuhan. Di mana perbedaannya? Mengenal Tuhan mengacu kepada keintiman dan penghayatan, bukan sebatas pengenalan secara olah otak, melainkan juga olah hati. Berbeda dengan mengenal tentang Tuhan, yang lebih mengacu kepada penalaran secara akali atau olah otak semata. Anda bisa masuk sebuah sekolah Alkitab atau ikut Bible study bila hanya sebatas untuk mengenal tentang Tuhan, tetapi belum tentu Anda mengenal Tuhan. Orang Israel dan Daud menyembah Allah yang sama, tetapi sikap mereka berbeda saat berhadapan dengan raksasa Goliat. Kenapa bisa demikian? Karena orang Israel hanya sebatas mengenal tentang Tuhan, tetapi Daud mengenal Tuhan karena memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Daud tidak takut menghadapi Goliat. Daud mengetahui secara pasti penyertaan Tuhan yang senantiasa atas hidupnya. Kaleb dan Yosua mengenal Tuhan secara pribadi,
Tetapi sepuluh pengintai lainnya hanya sebatas mengenal tentang Tuhan.

Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, 10 pengintal bermental kalah, berpikir negatif dan berkata busuk. Sebelumnya Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi akhirnya ia memandang sendiri akan keberadaan Tuhan. Melalui doa kita akan dimampukan untuk mengenal kasih Tuhan atas hidup kita. Dengan suara yang dikasih Tuhan, dampak yang ketiga, bila kita mengkonsumsi senantiasa vitamin B rohani ini. Hal yang ketiga berdampak yaitu kepenuhan ilahi. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat 19b. Secara gamblang kata penuh dapat diartikan tidak muat lagi. Karena sudah tidak muat lagi, hal itu akan tumpah. Orang yang kepenuhan ilahi akan menumpahkan hal-hal yang ilahi dari kehidupannya. Ia memiliki kecenderungan untuk memberi daripada menerima. Suka melayani daripada dilayani. Bersikap rendah hati bukan tinggi hati. Kehadirannya menghadirkan kesegaran dan kekuatan, sehingga banyak orang di sekitarnya beroleh penyegaran dan kekuatan rohani. Kalau kita perhatikan, kata dipenuhi dalam ayat 19 ini berasal dari kata Yunani, yaitu pleirotete. Kata dasarnya adalah plero, yang dapat diartikan memenuhi, menggenapi, melimpahi, menimbun atau mencukupi. Bentuk gramatikalnya berupa kata kerja orang kedua jamak, auris pasif subjektif. Adapun nuansa makna yang dapat dinyatakan oleh fungsi auris yang terpenting adalah tindakan itu dilihat sebagai suatu keseluruhan, bukan namanya tindakan. Karena itu kata kerja yang tidak berpatokan pada waktu lampau, sekarang atau akan datang. Sementara voice pasif menegaskan tindakan yang dilakukan kata subjek. Jadi subjeklah yang menerima tindakan dari objek. Contohnya, dia ditampar oleh imam besar. Dalam hal ini jemaat di Efesus dipenuhi kepenuhan Allah oleh doa Paulus. Modus subjektif ini adalah modus yang menegaskan kemungkinan objektif. Modus ini menganggap bahwa tindakan bukanlah suatu fakta yang terjadi sekarang, tetapi kemungkinan atau berpotensi menjadi fakta tergantung kepada situasi. Kaidah gramatikalnya hendak menegaskan bahwa pemimpin rohani haruslah mendoakan jemaat yang dilayaninya agar mereka dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Kekuatan doa melebihi kekuatan kata-kata dalam upaya pemenuhan di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dengan suara indah ini kasih Tuhan, Paulus mendoakan dan merindukan jemaat Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam seluruh kepenuhan Allah tercukupi empat hal mendasar, yakni kuasa ilahi, karunia rohani, buah-buah roh, dan hal-hal yang rohani. Rasul Paulus tidak mengandalkan kekuatan manusiawi atau keterampilan secara individu di dalam melayani Tuhan. Bukan berarti ia mengabaikannya, tetapi lebih memprioritaskan untuk bergantung kepada kekuatan Allah. Memang karunia rohani adalah pemberian Allah, tetapi kita harus berupaya untuk memperolehnya. Kedewasaan rohani bukan diukur dari karunia rohani yang dimiliki, melainkan dari buah-buah roh. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna atau menerima dan mengenali hal-hal yang bersifat rohani. Dengan suara ini kasih Tuhan, begitu pentingnya vitamin B rohani ini hidup orang percaya. Jangan sampai kita tidak berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin dekat dengannya melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Biarlah kita boleh terus belajar dari Rasul Paulus, untuk kita terus boleh berdoa semakin dekat dengan Tuhan, sampai kita sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus tetap terus berdoa Tuhan. Itulah bentuk komunikasi kami denganmu ya Tuhan, agar kami boleh semakin mengenalmu, semakin dekat denganmu ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus boleh memberkati, melindungi, dan Tuhan juga selalu menjaganya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari ini. Kami boleh
bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan lampau keluar, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Krisin di Geger Kalong. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhannya pasca stroke. Dan kami tetap berdoa untuk anaknya Joasin yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan untuk sakit yang dirasakan oleh Bapak Krisin beserta dengan anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, kami juga berdoa biar Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan ini boleh berjalan dengan baik. Untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, kami juga tetap berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit dari Bapak Matius. Kiranya Tuhan juga yang memberikan pemulihan untuk kesehatan dari Bapak Matius. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya, biar Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan di bagian kaki untuk Ibu Meliana ini, Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studi, kiranya Tuhan juga memimpin untuk masa depan anak ini, ya Tuhan. Untuk pekerjaan suami, kami tetap juga berdoa, kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya. Kami tetap terus berdoa, Tuhan, untuk keluarga Ibu Melena bersama dengan suami dan anak-anaknya. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi, berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh memulihkan, memberikan kesembuhan kepada Ibu Sri Lestari agar Tuhan juga yang memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam pekerjaan studi dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Giokwa. Kami tetap berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan, untuk perekonomian keluarga ini. Kira Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan kami berdoa juga untuk kedua anaknya di dalam pasangan hidup yang dicari. Kira Tuhan juga yang memberikan yang terbaik. Untuk siaran, kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan yang dilakukannya, biar Tuhan juga memimpin setiap pekerjaan yang oleh Sharon dan studi dari Sherlyn, biar Tuhan juga yang menyertai. Pasal hidup kami tetap menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kezia Angelina dan Abed yang sudah mendapatkan pekerjaan, kira Tuhan juga yang memimpin untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh yang menyediakan setiap pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Kami juga mau menyerahkan setiap pasang hidup mereka ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kezia Angelina, Abed dan Alex. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan pasang hidup yang baik, yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kompo Cicukang, untuk setiap pergumulannya dengan Bapak Kardi, biarlah Tuhan juga yang boleh menyelesaikan, memantulkan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Untuk Bapak Wewe, kami juga berdoa untuk pasang hidup yang dicari setelah ditinggal oleh istri yang meninggal. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, hiburan kepada Bapak Wewe untuk menantikan seorang pendamping yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Bapak Didai di Ciwidey, Bapak Tom di Gang Tegalga, Ibu Cincing di Otista, Bapak Tahkim di Cihanjuang, dan Bapak Hudi Hudiharto di Cilame. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau juga yang terus memberikan sukacita di hari ulang tahunnya ini. Berkati setiap pekerjaan, usaha, keluarga mereka. Tuhan juga yang terus memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami hanya memohon kepada-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan paku doa saat program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp 81, format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pengurusan pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

tak berkesudahan kasih sehabis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.